Terima kasih. Kamu baik sekali. Siapapun malaikat yang bertemu denganmu, pasti akan mengagumi kebaikanmu. Atau bahkan, bisa merasakan cinta.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
4: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
3: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
4: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
3: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
6: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
7: Toko Udin, Pojowatu Sambung Bloro.
6: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sri Tani, Nganti Ngerau, Bojonegoro.
6: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Tante tahu, Tante itu nggak sabaran. Tapi kalau mau cari yang sempurna, cari di mana aja?

104,5 FM Bahana Radio-Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Wilay di pagi hari ini. Ya, tadi udah ngobrol sama Sobat Bahana dari jam 6 sampai sesi kedua ini gitu ya. Nah, Sobat Bahana tahu gak sih, tapi di Wilay itu tiba-tiba kepikiran komunikasi yang baik itu bisa dibangun Sobat Bahana. Tapi cara membangunnya itu kita juga harus membangun ataupun meluangkan waktunya untuk berkomunikasi. Kalau kita tahu cara berkomunikasi yang baik tapi kita nggak menjalaninya Sobat Bahana, ataupun kita nggak meluangkan waktunya untuk mencoba, nah itu kapan bisanya gitu? Karena sesuatu itu bisa karena terbiasa gitu ya Sobat Bahana. Kalau kita nggak terbiasa kita nggak akan bisa-bisa gitu ya. Contohnya kalau komunikasinya itu lewat handphone karena jaraknya yang cukup jauh gitu ya. Kalau kita nggak meluangkan waktu kita untuk berkomunikasi juga itu nggak bakal ada komunikasi yang baik. Kalau di keluarga juga di rumah gitu ya, kalau kita nggak meluangkan waktu untuk mungkin ngobrol sama keluarga, sekedar ngabarin dan cerita, kita juga nggak akan tahu cara berkomunikasi yang baik dengan keluarga gimana. Kalau mungkin teori gitu ya, banyak sekali orang yang bisa belajar cara berkomunikasi yang baik gitu lewat internet, lewat buku, ataupun bertanya-tanya kepada seseorang itu bisa banget dan orang akan cepat paham. Tapi bagaimana orang itu menjalaninya, bagaimana orang itu melakukannya, nah itu banyak banget orang yang mungkin masih salah kaprah gitu di situ. Harusnya gitu ya, kalau menurut Bila, cara kita berkomunikasi yang baik itu dimulai dari gimana kita meluangkan waktu untuk berkomunikasi sendiri gitu. Kalau kita nggak ada waktu, nggak ada latihan gitu ya, nggak ada mulai dari nol kita lakukan, kita nggak akan mendapatkan komunikasi yang baik itu. Nah, buat kamu sendiri, apakah juga sudah meluangkan waktu gitu ya di keluarga untuk menjalin keluarga yang hangat dengan komunikasi yang baik gitu ya? Boleh banget diceritain sama Bila, dan boleh banget nih diceritain tentang komunikasi yang baik itu gimana, atau soal hubungan kamu gitu ya, persahabatan kamu sama teman kamu juga gitu ya. Kalau kamu tuh sama teman tuh bisa menjalin komunikasi yang baik, tapi kalau sama keluarga kenapa sulit ya? Mungkin faktornya nggak di kamu tapi di anggota keluarga yang lain gitu ya. Nah, itu harus bisa diperbaiki ya Sobat Bahana, karena demi keluarga yang hangat komunikasi yang baik itu penting banget. Tapi lebih penting lagi meluangkan waktunya. Tapi kalau kita udah meluangkan waktu tapi nggak punya cara berkomunikasi yang baik, ataupun kita nggak tahu caranya berkomunikasi yang baik, itu juga percuma. Jadi semuanya harus seimbang di dunia ini gitu ya Sobat Bahana, di hidup ini, di setiap harinya semua harus seimbang. Mulai dari pekerjaan, bagaimana cara merawat diri kita, bagaimana cara meluangkan waktu untuk keluarga, itu harus seimbang gitu. Nah, buat kamu boleh banget yang mau cerita sama Bila di pagi hari ini di 0856 3545 4545.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
5: Halo.
4: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
5: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
4: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
5: Mau.
4: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
5: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
4: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
5: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
6: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
5: Nutrisi langkahku.
4: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM.

0: PDAM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bayangan Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, semoga kembali lagi bersama Bila. Setelah tadi sesi pertama, habis itu sesi kedua ini udah kembali gitu ya. Kita tadi udah ngobrol banyak banget ya sama Bayangan tentang keluarga yang hangat, komunikasi yang baik gitu ya. Banyak sekali yang perlu deh. Mungkin Sobat Bunda dipertanyakan gitu di sini. Tapi tenang aja Sobat Bunda, semua pertanyaan tuh mesti ada jawabannya gitu ya. Kalau Sobat Bayangan mau tanya lagi juga boleh banget. Tadi yang tanya gimana komunikasi yang baik gitu ya. Tadi juga Bila kasih tahu gitu ya, komunikasi yang baik harus dimulai dengan keseimbangan, cara kita meluangkan waktu juga, cara kita berkomunikasi yang baik juga, walaupun kita udah belajar di Sobat Bahana. Belajar tuh perlu Sobat Bahana, tapi kalau belajar aja gak dilakukan mungkin, ataupun gak dilaksanakan gitu ya. Kalau kita menerima perintah tapi gak dilaksanakan juga percuma kan Sobat Bahana. Maka dari itu semua di hidup kita itu harus seimbang. Keluarga tuh mungkin emang satu keluarga tuh punya kesibukan masing-masing gitu ya. Apalagi kalau ayah bundanya kerja, putra-putrinya sekolah gitu ya. Dan disitulah kalau malam mungkin pada capek semuanya. Nah itu gadget tuh berperan sangat aktif gitu disitu. Kalau udah capek, rebahan, main gadget, udah sampai tidur. Gak ada ngobrol-ngobrol, gak ada family time, gak ada komunikasi yang baik sama keluarga. Nah maka dari itu sebenarnya semuanya harus dimulai dengan komunikasi yang baik, meluangkan waktu baik-baik. Dan kalau bahasanya sih family time Sobat Bahana, family time tuh kalau menurut Bila penting sih. Mungkin dulu Bila belum kepikiran kalau family time penting, tapi emang sekarang tuh ya family time penting banget. Bukan sekedar liburan aja gitu ya waktu weekend, tapi kalau setiap hari disempetin cerita-cerita ataupun kumpul aja diluangkan waktunya. Nah itu udah baik banget sih, udah pas banget buat keluarga yang mungkin lagi komunikasinya kurang baik gitu Sobat Bahana. Jadi harus dihangatkan kembali, kayak nasi aja dihangatkan gitu. Nah nasi aja perlu dihangatkan, apalagi keluarga nih Sobat Bahana. Tapi Sobat Bahana tahu gak sih, selain bercerita dan mendengarkan ataupun komunikasi yang baik di keluarga, saling mendengarkan, saling memahami dan peduli itu juga penting banget. Dari sekedar mendengarkan cerita dan bercerita Sobat Bahana, kalau ada mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan, dipedulikan di sesama anggota keluarga, itu juga perlu diperhatikan ya Sobat Bahana. Contohnya kalau habis jatuh ataupun habis terkena musibah gitu ya, keluarga tuh harus jadi number one person yang tahu kalau menurut Bila, yang harus tahu pertama kali, atau orang yang harus tahu gitu ya tentang kejadian setiap hari atau yang kita alami. Apalagi putra-putrinya kalau bercerita, ayah bundanya tuh harus tahu gitu ya. Karena apa? Karena ayah bunda juga memantau perkembangan putra-putrinya gimana gitu ya. Itu ayah bunda bertanggung jawab atas perkembangan putra-putrinya. Nah kalau kamu sendiri sebagai ayah bunda gitu ya, kalau sebagai ayah bunda, apakah sudah mulai mendengarkan cerita putra-putrinya, atau sebagai ayah bunda tuh perlu membangun komunikasi yang baik dan keluarga yang hangat tuh? Nah ini dia waktunya gitu Sobat Bahana, meluangkan waktunya untuk putra-putrinya, untuk membangun kehangatan di dalam rumah gitu. Nah buat Sobat Bahana yang lain, kenapa harus keluarga yang hangat tuh dimulai dengan komunikasi yang baik gitu ya, boleh banget diceritain sama Bila pendapatnya gitu ya di 085 6345 45.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah, kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan.

0: Setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Yang sebuah Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang tadi itu namanya sebuah Bahana dari jam 6 tadi sampai ini udah jam 7 lebih 40-an. Masih ada waktu sekitar 20 menit ya sebuah Bahana buat Bila nemenin ataupun bareng sebuah Bahana semuanya di pagi hari ini. Dan pastinya tadi tuh kita udah ngobrol banyak banget ya sobat Bahana, apalagi tentang yang namanya keluarga gitu ya. Berhubung besok weekend gitu ya, waktunya nih bareng sama keluarga, meluangkan waktunya bersama keluarga, membangun keluarga yang hangat gitu ya. Yang putra-putrinya masih besok libur di rumah untuk bundanya gitu ya, kalau memang libur bisa meluangkan waktunya bersama keluarga. Nah ini ada salah satu tips sih sobat Bahana buat menikmati weekend bersama keluarga, apalagi biar kehangatan keluarga tuh makin terasa lagi. Kalau weekend tuh bisa banget diciptain kebiasaan baru gitu sobat Bahana. Kalau weekend masak bareng, bersih-bersih rumah bareng gitu ya, itu juga bisa meningkatkan komunikasi yang baik, meningkatkan kehangatan keluarga juga gitu ya. Karena apa? Karena kebiasaan bersama tuh sobat Bahana akan lebih terasa gitu kita kalau dibangun bersamaan juga dengan komunikasi yang baik gitu. Apalagi weekend pas banget momennya ya sobat Bahana, daripada kalau weekend tuh keluar liburan. Kalau keluar kan harus menguras dompet gitu ya. Kalau di rumah aja, sebetulnya di rumah tuh banyak sekali kebersamaan yang bisa dijalani bersama keluarga gitu ya. Gak hanya waktu liburan aja di sobat Bahana. Jadi bisa memanfaatkan weekend dengan maksimal kalau di rumah. Udah gak perlu nguras dompet, di rumah aja, gak perlu keluar bensin, gak perlu keluar panas-panas. Coba siapa yang gak bersyukur gitu ya bisa menikmati weekend dengan keluarga yang hangat di rumah gitu ya. Weekend Sabtu dan Minggu, semoga sobat Bahana semuanya bisa menikmati weekend ya. Kalau doa Bila sih, kalau putra-putrinya pasti bisa gitu ya, meluangkan waktunya juga. Jangan jajan sama temen dulu kalau ingin family time bersama keluarga gitu. Nah buat sobat Bahana yang udah punya rencana weekend gitu ya bersama keluarga, nah boleh banget nih di spill sama Bila di pagi hari ini. Mungkin bisa jadi referensi buat sobat Bahana lain. 3 0 8 5 6 3 4 5 4 5 4 5.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Lagi-lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll. Pacar.
1: Wah, apa gitu? Ada di depan nanti ya. Lipsingnya di depan ya. Di
2: depan.
0: Belum.
1: Sini aja biar dulu karena biar enggak terlalu aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan.
3: Ya ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bim. Depan banget. Ready?
0: Rolling! Action!
1: Iya, kita semua meeting belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: Ramen? Yes! Wah, dari Mister Zak, baru!
1: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen?
0: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah paitada yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
2: Yes, yes, yes!
0: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempurannya.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

105 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Dan ternyata gitu ya Sobat Bana, berakhir sudah siaran pagi spesial sama Bila di pagi hari ini juga di edisi hari Jumat tanggal 24 Juli 2020. Dan kembali lagi, Bila besok akan nemenin weekend Sobat Bana, bagi hari weekend gitu ya, weekend di pagi hari sih lebih tepatnya. Nah buat Sobat Bana semuanya, besok pagi udah rencana weekend gitu ya, boleh banget besok pagi diceritain sama Bila gitu ya. Pastinya nanti akan Bila spill-spill juga beberapa tempat rekomendasi buat menikmati weekend yang seru nih, apalagi sama keluarga. Nah buat Sobat Bana udah gabung di pagi hari ini, terima kasih semuanya gitu ya. Semoga sehat selalu dan dilancarkan aktivitasnya di weekday terakhir nih, akhirnya gitu besok weekend. Sobat Bana mikir kayak gitu, tapi tetap semangat ya, hari ini dijalani sampai selesai gitu. Jangan lupa Sobat Bana family time-nya gitu ya, besok juga. Nah terima kasih Sobat Bana, Bila pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, FIFA akhirnya buka suara terkait rumor pengaturan skor di Piala Dunia 2026. Sobat Bana, Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA merilis pernyataan resmi untuk membantah rumor liar yang beredar mengenai dugaan pengaturan skor atau match fixing dan korupsi sepanjang gelaran Piala Dunia 2026. Sobat Bana, isu miring itu sempat mengemuka di tengah hiruk pikuk turnamen Akbar yang baru saja usai. Timnas Spanyol resmi mengunci gelar juara Piala Dunia 2026 usai menundukkan Argentina dengan skor tipis 1-0 di laga final yang berlangsung di Stadion New York Jersey Senin 20 Juli 2026 lalu. Sobat Bana, gol tunggal Ferran Torres menjadi pembeda meski pertandingan ditiup dengan kericuhan yang melibatkan sejumlah pilar tim Tango. Sobat Bana, pihak FIFA ini juga langsung meluncurkan investigasi resmi lantaran Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada hingga asisten pelatih Roberto Ayala ini terlihat perselisihan panas dengan kubu Spanyol sesudah peluit panjang dibunyikan. Sebelum insiden di partai puncak, Sobat Bana, Argentina yang bersatu sebagai juara bertahan kerap memicu kontroversi sepanjang turnamen akibat tudingan diuntungkan oleh keputusan wasit. Gelombang rumor semakin memanas seusai laga babak 16 besar saat Mesir kalah tipis 2-3 dari Argentina. Sobat Bana, saat itu pelatih Mesir Hossam Hassan bersama penyerangnya Mustafa Zico melempar tuduhan keras bahwa turnamen itu sengaja diatur demi memuluskan langkah Argentina, dan tuduhan berani itu langsung dibantah tegas oleh wasit FIFA Pierluigi Collina yang membela kinerja wasit asal Perancis Letizier. Sobat Bana, Collina pun juga menegaskan diskusi teknis mengenai keputusan wasit adalah hal yang wajar, namun tuduhan tanpa bukti tidak boleh ditoleransi karena berisiko memicu ancaman bagi para pengadil lapangan. Sobat Bana, menjawab keresahan publik, FIFA ini memastikan Integrity Task Force

tidak menemukan adanya aktivitas perjudian mencurigakan maupun juga indikasi manipulasi pertandingan dalam 104 laga yang dipertandingkan selama Piala Dunia 2026. Sebab mana? Untuk menjaga integritas turnamen, FIFA membentuk tim khusus yang mengumpulkan data dan juga laporan pemantauan pasar taruhan secara real time. Seluruh informasi para pemangku kepentingan internasional dari berbagai benua dan pengawasan ketat itu Sobat Bana melibatkan kolaborasi lintas lembaga raksasa mulai dari Konfederasi Sepak Bola, UEFA, CONMEBOL, AFC, CAF, CONCACAF, dan juga OFC, Federasi Tuan Rumah, hingga lembaga penegak hukum ternama seperti FBI, Interpol, dan juga lembaga integritas olahraga independen yang lain. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Sebat.5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Ketemu lagi bareng Lira Bana yang udah siap banget gitu ya untuk menemani apapun aktivitas yang mesti dikerjakan lagi di hari ini, Jumat berkah di 24 Juli. Nah, dari Tuna Jawa Serat
3: 4, borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Winscare.
0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
8: kok lho, Pak? Sing nang topo, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
7: Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan, bule.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
8: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
9: toko Pak Suradi, Prapatan Samben, Sidokerto, Karangjati, Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas, Ngawi.
10: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
9: Toko Subur Makmur, Dukuh Muguraya, Desa Kedongprau, Padas, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi.
10: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: 104,5 FM Banner.

0: Lu nih yang baru saja gabung ya, menikmati ngopi spesial pagi hari ini. Boleh banget berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Bisa banget juga kirim pendapat atau opini kamu nih tentang topik kita hari ini gitu. Kehangatan keluarga bisakah dimulai dari komunikasi yang lancar? Gimana menurut kamu? Kita tungguin ya, bisa di-share nih opininya di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana melalui aplikasi X-Space Radio gitu, Sobat Bahana. Oke deh, kita coba tengok lagi nih Sobat Bahana peristiwa bersejarah di tanggal 24 Juli. Ini lahirnya salah satu pelopor dunia penerbangan dan juga sekaligus pejuang emansipasi wanita. Dia adalah Amelia Mary Earhart, Sobat Bahana ya, yang lahir di 24 Juli 1897 di Atkinson, Kansas, Amerika Serikat, Sobat Bahana. Dia ini dikenal sebagai salah satu pelopor dunia penerbangan sekaligus juga pejuang emansipasi perempuan. Earhart sendiri adalah perempuan pertama nih Sobat Bahana yang terbang seorang diri melintasi Samudra Atlantik. Dan atas pencapaiannya itu dia menerima penghargaan Distinguished Flying Cross gitu ya. Ini penghargaan bergengsi bagi penerbang di Amerika Serikat. Nah, selain mencetak berbagai rekor penerbangan, Sobat Bahana, Earhart ini juga aktif menulis buku tentang pengalamannya, juga ikut mendirikan organisasi pilot perempuan di organisasi pilot perempuan The 99s gitu organisasinya ya. Dan 2 Juli 1937 Earhart ini dinyatakan hilang ketika berusaha mengelilingi dunia melalui jalur khatulistiwa. Dan sampai saat ini Sobat Bahana, hilangnya Earhart ini masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah penerbangan.
1: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Press News.
1: Sobat Bahana, ASN bakal diberi kesempatan kerja dekat rumah. Sobat Bahana, Badan Kepegawaian Negara atau BKN mulai melakukan uji coba program mendekatkan pada domisili dan mendekatkan pada keluarga dalam rangka kebijakan ASN kerja dekat dengan tempat tinggal. Sobat Bahana, di tahap awal uji coba ini, pegawai BKN ada yang ditempatkan di lingkup kantor pusat, kantor daerah, dan UPT BKN agar bekerja lebih dekat dengan domisili dan juga keluarganya. Sobat Bahana, lantas apa alasan ASN nanti diberi kesempatan untuk bekerja dekat dengan rumah? Sobat Bahana, Kepala BKN Judan Arief Fakrullah seperti dikutip dari Detik News hari ini mengatakan kebijakan ini dilatar belakangi dari keyakinan pegawai yang memiliki keseimbangan antara kehidupan keluarga dan pekerjaan akan mampu memberikan kinerja yang lebih optimal. Sobat Bahana, dengan bekerja lebih dekat dengan keluarga, menurut Judan, ASN ini bisa meningkatkan motivasi bekerja sekaligus memiliki ruang yang lebih baik dalam menjalankan peran sebagai orang tua maupun anggota keluarga. Sobat Bahana, selain meningkatkan kualitas hidup pegawai, program ini juga menjadi upaya BKN untuk membantu ASN melakukan efisiensi pengeluaran rumah tangga. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Buana, ternyata bukan cuman kinerja aja yang menjadi sorotan kinerja para pejabat aja menjadi sorotan. Kalau di Turki sana, cara berpakaian pun bisa jadi alasan seorang gubernur itu dipecat loh, Sobat Buana. Nah, penasaran siapa? Ya, dia adalah seorang gubernur di Turki yang dipecat setelah fotonya mengenakan celana khusus bersepeda. Biasanya kan memang kalau celana khusus bersepeda itu kan ketat gitu ya. Kita tahu nih para pesepeda di tanah air pun juga seperti itu gitu. Nah, gubernur Turki yang satu ini juga ketika bersepeda tuh mengenakan celana ketat dan fotonya ini viral di media sosial.

itulah dia ini akhirnya dicopot dari jabatannya Sobat Banam. Tetapi ini dia justru mendapatkan gelombang dukungan dari masyarakat yang mendesak agar dia bisa kembali menjabat gitu Sobat Bana. Mehmet Fatih Cicekli gitu ya, ini gubernur Provinsi Ardahan yang diberhentikan pada tanggal 17 Juli lalu Sobat Bana, melalui dekrit yang ditandatangani oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Sebenarnya sih tidak ada penjelasan resmi mengenai alasan pemberhentiannya, dan keputusan itu diambil setelah sejumlah politikus Turki ini mengkritik Cicekli karena mengenakan celana khusus bersepeda yang ketat gitu dalam sebuah acara publik untuk mempromosikan olahraga sepeda, kemudian mengunggah fotonya itu di media sosial dan jadi viral Sobat Bana gitu. Nah, cara berpakaian aja disorot nih ya, padahal dia juga lagi olahraga gitu loh. Oke Sobat Bana, sekedar intermezzo aja sih, dan kita masih punya waktu 20 menit lagi di sesi yang pertama ya Sobat Bana. Kita masih punya beberapa catatan sejarah peristiwa penting di hari ini, tapi Sobat Bana juga bisa banget berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Bisa kasih pendapat atau opini untuk tema hari ini, topik hari ini gitu. Ini tentang hangatan keluarga. Kalau menurut kamu itu berasal dari mana Sobat Bana? Dari komunikasi yang lancar mungkin? Dari nafkah yang lancar? Terserah lah ya. Kalau menurut kamu keluarga yang hangat itu datangnya dari mana gitu. Oke Sobat Bana, sambil nungguin yang pengen kasih tanggapan atau opininya, nanti kita bakal bahas khusus di sesi yang kedua. Ila udah siapin lagi nih catatan sejarah hari ini 24 Juli Sobat Bana, di tanah air ya, di tahun 1955 Kabinet Ali Sastro Amedjojo menyerahkan mandatnya kepada Soekarno. Sobat Bana, 24 Juli 1955 Perdana Menteri Ali Sastro Amedjojo ini mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Nah, penyerahan mandat ini dilakukan setelah kabinet ini menghadapi tekanan politik, termasuk juga persoalan yang terkait dengan dinamika di tubuh TNI Angkatan Darat. Sobat Bana, peristiwa itu menjadi salah satu fase penting gitu ya dalam dinamika politik Indonesia menjelang pemilu 1955, pemilu yang pertama kali digelar di Indonesia.

just got here and I think I'm losing signal already. Hello?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bahana, hari ini tuh diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional loh. Nah, kebaya yang merupakan pakaian khas tradisional Indonesia yang juga menjadi simbol kebanggaan budaya gitu. Peringatan Hari Kebaya Nasional ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2023 ya, tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 19 tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional. Sobat Bahana, dalam keputusan itu juga dijelaskan beberapa alasan mengenai pentingnya Hari Kebaya Nasional. Nah, diantaranya kebaya ini merupakan identitas nasional perkat bangsa yang bersifat lintas etnis dan juga telah berkembang menjadi aset budaya yang sangat berharga sehingga ini perlu dilestarikan keberadaannya. Kemudian kebaya ini berkembang menjadi busana yang digunakan secara nasional dalam berbagai kesempatan gitu ya, baik yang berskala nasional ataupun juga internasional. Terus Kongres Wanita Indonesia 10 Sobat Bahana yang dihadiri oleh Presiden Soekarno dinyatakan revolusi Indonesia tidak dapat berjalan tanpa keterlibatan perempuan, di mana seluruh perempuan yang hadir dalam kongres itu semua memakai kain kebaya. Tahun 2024 ini menjadi peringatan Hari Kebaya Nasional yang pertama nih Sobat Bahana ya. Nah, selain itu juga 24 Juli ini selain diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional, juga diperingati sebagai Hari Perawatan Diri Internasional Sobat Bahana. Ini peringatan yang boleh dibilang ini penting sih untuk mengkampanyekan pentingnya menjaga kesejahteraan diri gitu loh ya. Peringatan global ini Sobat Bahana mendorong setiap orang untuk menjadikan perawatan diri ini sebagai rutinitas sehari-hari karena merupakan aspek mendasar dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Sobat Bahana, Hari Perawatan Diri Internasional pertama kali dicanangkan oleh International Self Care Foundation pada 2011 lalu, dan peringatan ini untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perawatan diri untuk menjaga kesehatan. Sobat Bahana, peringatan yang jatuh setiap tanggal 24 Juli ini juga menegaskan manfaat perawatan diri itu bisa dirasakan kapan saja, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa bergantung musim dan juga waktu tertentu gitu kan. Dengan kata lain, perawatan diri ini bukanlah kebiasaan yang dilakukan hanya pada satu saat hari peringatan saja ya, tapi dilakukan setiap harinya gitu.
5: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
6: Pengen tahu.
5: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
6: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia tuh emang nggak promo di sosmed.

0: kan, tapi Abeng promonya di radio.
1: Radio?
0: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.

Ya, sebenarnya beberapa catatan peristiwa penting yang terjadi di tanggal 24 Juli, beberapa di antaranya juga sudah dilahirkan ya. Mudah-mudahan sih bisa nambah wawasan sejarahnya. Dan jangan sampai lupa, nih kesempatan buat yang mau ngobrol topik kita hari ini, berbagi pikirannya, berbagi apa ya, pendapatnya gitu ya.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Kejagung panggil ulang mantan Jampitsus Ardi, Febri Ardiansah hari ini. Sobat Bana, tim penyidik 9 Jaksa Kejaksaan Agung atau Kejagung menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap mantan Jampitsus Febri Ardiansah pada Jumat 24 Juli 2026. Pemanggilan ulang ini sebenarnya dilakukan sesuai yang bersangkutan ini absen pada pemanggilan pada Rabu 22 Juli lalu. Menurut Kapus Penkum Kejagung Agung Anang Supriyatna, seperti dikutip dari Detik News hari ini sebenarnya, pihaknya menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru khusus untuk tindak pidana pencucian uang atau TPPU tertanggal 20 Juli 2026, dan sprindik itu terbit seusai penyerahan penanganan perkara beserta barang bukti emas 74 kg dan valuta asing ratusan miliar rupiah dari kepolisian kepada Kejagung. Sobat Bana, berdasarkan surat penyidikan baru itu, 9 orang jaksa yang tergabung dalam tim 9 menjadwalkan pemanggilan terhadap 4 orang ini sebagai saksi, yakni FA, DR, NH, dan TS, serta ahli TPPU pada Rabu 22 Juli lalu. Sobat Bana, namun Febri absen dari pemanggilan itu dengan alasan kesehatan. Sebab itulah penyidik menjadwalkan pemanggilan ulang pada hari ini, Jumat 24 Juli. Sobat Bana, sebelumnya Kejagung ini sudah menerbitkan 3 sprindik terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang ex Jampitsus Febri Ardiansah. Langkah ini ditegaskan tidak mengubah status tersangka yang disematkan polisi kepada Febri. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Selamat pagi yang barusan gabung di sini, selamat pagi juga yang udah stay-nya dari tadi gitu ya. Harapannya sih pada sehat gitu, semangat dan juga tentu apa namanya siap juga deh ditemani sama Bana FM ya. Kita masih hadirkan ngopi spesial nih bareng Alila Sobat Bana, ngomongin ya sesuatu yang sederhana tapi ini penting banget loh buat apa ya, kehangatan keluarga, buat kehidupan keluarga gitu loh, buat kebahagiaan keluarga gitu. Nah, kehangatan keluarga itu dimulai dari komunikasi yang lancarkah, gimana menurut kamu Sobat Bana? Ya, rumah yang hangat ini bukan ditentukan seberapa besar bangunannya, seberapa bagus, seberapa banyak isinya, tetapi seberapa sering penghuninya itu saling menyapa satu sama lain ya, mendengar ataupun juga berbicara dari hati ke hati. Nah, Sobat Bana pengen banget nih pagi ini Lila mau nanya gitu, di keluarga kamu siapa nih yang paling sering memulai obrolan? Dan kapan terakhir kali seluruh anggota keluarga itu makan bareng sambil ngobrol tentang apa namanya, tanpa sibuk dengan ponselnya Sobat Bana? Bisa kirim nih ceritanya di sini gitu ya. Bisa kirim juga apa namanya, pendapat kamu tentang kehangatan keluarga itu berasal dari komunikasi yang lancar, gimana menurut kamu, setuju atau enggak sih? Itu bisa juga ya, silakan, pokoknya ditungguin di 0856345454545. Juga lewat medsosnya Bana. Pas banget temanya dengan temang yang bakal menjadi awal sesi yang kedua kali ini Sobat Bana, buat ngobrolin topik hari ini ya. Nih,

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, terkait kuota internet yang hangus, nah Mahkamah Konstitusi ini sudah menegaskan operator telekomunikasi ini Sobat Bahana wajib melindungi konsumen dan pelanggannya dari skema kuota internet hangus loh Sobat Bahana. Nah, pelindungan terhadap pelanggan ini bisa dilakukan lewat fitur atau layanan akumulasi kuota internet hingga pengembalian atau refund ya. Nah, dalam hal ini pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet baik sebelum atau sesudah penggunaan, prabayar dan pasca bayar Sobat Bahana, tetapi kuota itu belum dimanfaatkan seluruhnya padahal masih memiliki sisa kuota. Nah, ini harus dilindungi ya, antara lain dengan cara akumulasi atau revolver kuota, kemudian perpanjangan masa aktif, pengalian manfaat, kompensasi, refund atau bentuk pelindungan lain. Ini yang dijelaskan Hakim MK Adis Kadir Sobat Bahana dalam putusannya kemarin ya, di hari Kamis gitu. Dan Sobat Bahana, lewat putusan itu MK mengabulkan sebagai permohonan yang menggugat skema kuota internet hangus yang ditetapkan operator telekomunikasi. Jadi MK ini Sobat Bahana tidak bisa mengabaikan kuota internet juga menjadi kepentingan kebutuhan penting gitu ya dalam masyarakat. Tapi Sobat Bahana, untuk formula tarif dan skema layanannya tidak boleh ini hanya ditaruh dalam sudut pandang komersial penyelenggara komunikasi saja, tapi juga harus tetap menjamin adanya pelindungan bagi pengguna. Jadi siap-siap deh mama kita beli kuota gitu ya, terus belum sampai kita habisin udah habis masa berlakunya. Nah, ini tadi ada beberapa skema yang harus dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi ya, operator telekomunikasi yang sudah ditegaskan atau diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin Sobat Bahana.
0: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Prime News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Beginilah tanggapan Hotman tentang misteri keberadaan Febri usai dijadikan tersangka. Sobat Bana, pengacara Hotman Paris Hutapea ini enggan mengungkapkan keberadaan mantan Jaksa Agung Muda

0: Tindak Pidana Jampitsus Febri Ardiansah. Karena menurutnya saat ini ia masih berstatus bebas karena belum ditahan, sehingga tidak etis untuk membicarakan lokasi keberadaannya. Sobat Bana, Hotman mengaku tidak mengetahui secara pasti posisi terkini Febri. Ia mengatakan sudah cukup lama tidak bertemu dengan mantan Jampitsus itu. Dan menurut Hotman, keengganannya untuk mengungkap keberadaan Febri bukan karena alasan tertentu, melainkan menurutnya setiap orang yang belum ditahan ini berhak untuk tidak mengumbar aktivitasnya kepada publik. Sobat Bana, sebelumnya Hotman sudah memutuskan mundur dari tim pengacara Febri Ardiansah karena alasan kesehatan. Karena alasan kondisi kesehatan yang belum pulih pasca operasi saraf kejepit di Singapura. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, masih ada waktu 20 menit lagi di ngopi spesial pagi hari ini. Dan silakan nih Sobat Bana untuk berbagi tanggapan atau pendapatnya gitu tentang topik kita hari ini gitu ya. Sobat Bana, kalau menurut ini komunikasi itu menjadi kunci penting dalam kehangatan keluarga. Gimana menurut kamu? Mungkin punya cerita, mungkin punya tips gimana cara menciptakannya gitu ya. Atau mungkin ada pendapat yang lain, enggak dari situ gitu mungkin. Silakan deh, kita masih tungguin. Waktunya masih banyak, bisa masuk di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana. Ini melalui aplikasi X Space Radio gitu. Oke, sobat Bahana, kita tunggu di sini gitu ya. Silakan, pokoknya bisa kasih ceritanya, kasih pendapatnya juga, atau apapun deh yang mau diungkapin tentang kehangatan keluarga dari komunikasi yang lancar. Halo, selamat pagi dulu nih dari Mbak Intan ya. Mbak Intan, makasih banget udah gabung juga di sini gitu. Katanya Mbak Intan, kalau aku sih setuju banget ya, karena kalau nggak ada komunikasi antar keluarga, nah pasti deh sepi gitu. Pada sibuk sendiri-sendiri. Jadi apapun masalahnya, yang paling penting itu bisa ada komunikasi antar keluarga, bisa dicari jalan pemecahannya bareng-bareng. Kalau gak ada komunikasi, ya pasti deh hidupnya terasa hambar keluarga. Kehidupan keluarga itu terasa hambar gitu maksudnya. Oke, terima kasih Mbak Intan sudah gabung di sini. Mungkin ada cerita menarik atau cerita lucu tentang hal ini, boleh juga loh di sini ya. Mumpung waktunya juga masih banyak, silakan nih bisa di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana. Sobat Bahana, ini melalui aplikasi X Space Radio. Di situ

ada chat roomnya. Nah, nanti tinggal tinggal tulis di situ, nanti kita bakal angkat juga gitu ya, topiknya untuk kita angkat juga opininya atau pendapatnya di ngopi spesial. Kita masih tunggu di sini, mumpung juga masih ada waktu sampai jam ini, sobat Bana, sampai jam 10 pagi. Sobat Bana, kita ngomongin dulu nih soal prestasi dari timnas putri Indonesia ini yang berhasil mempertahankan gelar piala AFF gitu. Kalau untuk timnas putranya baru bersiap-siap nanti ya. Nah, sobat Bana, timnas putri Indonesia ini berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan mempertahankan gelar AFF Women's Cup Piala AFF Wanita usai menaklukkan Laos dalam laga final yang berlangsung di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu 22 Juli lalu ya. Sobat Bana, di perjalanan untuk menjadi juara sendiri di babak penyisihan, Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste 2-0, kemudian bermain imbang 1-1 dengan Kamboja, memenangkan pertandingan 2-0 lawan Singapura dan membantai Laos 5-0. Sobat Bana, ini ya yang akhirnya membawa timnas AFF, timnas wanita menjadi piala dunia, piala AFF wanita gitu, yang piala AFF putri gitu ya, yang baru berlangsung hari Rabu kemarin gitu. Ya sobat Bana, untuk Indonesia ini tim yang pertama ini meraih back to back piala AFF putri gitu. Kemudian juga timnas Indonesia belum terkalahkan dalam 4 laga di turnamen ini ya. Indonesia tuh lolos ke ASEAN Women's Cup usai juara piala AFF Putri tahun 2026. Sobat Banana, capaian di piala AFF Putri sendiri 2020 ini masuk fase grup, 2022 juga fase grup, dan 2024 ini berhasil menjadi juaranya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha bangkit ketika jatuh dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin

Mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, tidak ada keluarga yang sempurna memang ya. Sesekali pasti ada salah paham, perbedaan pendapat, bahkan juga pertengkaran kecil gitu. Namun, satu hal yang selalu bisa menjadi jembatan adalah komunikasi yang hangat dan penuh kasih gitu loh Sobat Bana. Kadang-kadang yang dibutuhkan itu bukan hadiah yang mahal ya, melainkan sapaan sederhana, ucapan terima kasih, permintaan maaf, atau sekedar pertanyaan, "Hai, gimana kabarnya hari ini?" Kalimat-kalimat kecil ini Sobat Bana mampu membuat rumah tuh jadi terasa lebih nyaman dan hati juga terasa lebih tenang, terasa lebih hangat gitu. Ya, semoga aja obrolan kita pagi ini Sobat Bana bisa membuat kita semakin sadar gitu ya, untuk bisa meluangkan waktu berbicara dengan orang-orang tercinta. Matikan sejenak kesibukan dan gawainya, lalu hadir sepenuhnya untuk keluarga. Karena kehangatan keluarga itu bukan tercipta dari kemewahan, tapi juga dari komunikasi yang tulus dan saling mendengarkan satu sama lain. Terima kasih untuk semua tadi yang udah gabung di sini, yang udah berbagi cerita dan pendapatnya juga. Mudah-mudahan sih bisa jadi inspirasi buat yang lain ya. Oke, Dina pamit dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Jumat 24 Juli. Terima kasih banget untuk kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pasus kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau gimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis gak?
1: Siap.
0: Kelihatan sih. Bukunya udah jelas.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah. Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So
1: congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 24 Juli 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ngawi. Di tengah penyusutan lahan, produksi padi Ngawi justru cetak kenaikan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, alih fungsi lahan perlahan mengerus area persawahan di Kabupaten Ngawi. Luas lahan baku sawah di daerah ini menyusut sekitar 45 hektar karena berubah menjadi kawasan permukiman dan industri. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Ngawi, sawah yang sebelumnya mencapai 49.622 hektar pada 2025 kini tersisa 49.577 hektar. Kepala Bidang Tanaman Pangan DKPP Ngawi M. Hasan Sunairi menyebut angka tersebut merupakan hasil pembaruan data dari BPN Ngawi.
2: Dan pertanahan memang untuk saat ini luasan kita sekarang juga mulai turun lagi. Kalau kemarin tahun lalu itu dari 50.715, sekarang yang awal tahun itu kan sudah 49.622. Nah, sekarang ada verifikasi lagi, kita turun sekitar 45 hektar, ada sekarang jadi 49.577 hektar. Jadi untuk LPS kita memang sekitar 49.577 itu ya kita masih di urutan nomor 6 di Jawa Timur.
1: Menariknya, berkurangnya luas sawah belum membuat produksi padi Ngawi ikut merosot. Hingga akhir Juni 2026, produksi gabah kering giling atau GKG justru mencapai 380.423 ton. Jumlah tersebut naik 23.192 ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 357.231 ton. Salah satu faktor pendukungnya adalah semakin banyak petani yang menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan berkelanjutan atau PRLB. Sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional, Kabupaten Ngawi terus mendapat perhatian pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memperkuat pemantauan lahan pertanian agar alih fungsi lahan tidak mengancam keberlanjutan produksi pangan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Tunggu hasil audit BPKP Kejari Magetan perpanjang penahanan Ketua DPRD Magetan nonaktif dalam kasus dugaan korupsi dana pokir. Lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan kembali memperpanjang masa penahanan Ketua DPRD Magetan nonaktif surat nomor 5 tersangka lain dalam perkara dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD Magetan. Perpanjangan penahanan dilakukan selama 30 hari ke depan karena hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP belum diterima penyidik. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Mohandi Sofyan mengatakan secara substansi proses penghitungan kerugian negara oleh BPKP telah selesai. Namun hingga kini dokumen resmi hasil audit tersebut belum diserahkan kepada Kejari Magetan.
4: Kemarin yang kita sampaikan bahwa minggu depan ternyata masih ada revisi-revisi yang memang perlu dilaksanakan lagi. Jadi ini kita juga tidak bisa memaksa, jadi kita masih menunggu hasil revisi itu.
3: Adi menjelaskan, hasil audit kerugian negara menjadi salah satu syarat penting untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan. Karena itu, penyidik mengajukan perpanjangan masa penahanan terhadap seluruh tersangka dalam 30 hari.
4: Kemungkinan kalau semua nanti belum bisa akhir ini, belum keluar juga, nanti akan melakukan perpanjangan satu kali lagi.
3: Dalam perkara ini, Kejari Magetan menetapkan 6 tersangka.

0: pada tanggal 23 April 2026. Mereka terdiri atas Ketua DPRD Magetan Nonaktif Suratno, anggota DPRD Juli Martana, mantan anggota DPRD Jamaluddin Malik, serta tiga tenaga pendamping DPRD berinisial AN, TH, dan ST. Penyidik menduga para tersangka terlibat dalam penyimpangan penyaluran dana hibah POGER DPRD Magetan tahun anggaran 2020 hingga 2024. Dugaan penyimpangan tersebut meliputi pengkondisian proposal, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban yang diduga tidak sesuai kondisi sebenarnya. Menurut Andi, setelah hasil audit kerugian negara diterima, penyidik akan segera merampungkan pemberkasan perkara dan melimpahkannya ke Jaksa Penuntut Umum untuk diproses persidangan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. Polsek Laren intensifkan pengawasan hutan cekah, karhutla, dan pembalakan liar di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, memasuki periode kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai menjadi perhatian serius di wilayah kita. Menindaklanjuti hal ini, jajaran Polsek Laren terpantau semakin mengintensifkan pengawasan di sejumlah kawasan hutan yang dinilai rawan dan minim penerangan. Langkah preventif ini tidak hanya difokuskan untuk mencegah karhutla, tetapi juga untuk menekankan potensi pembalakan liar serta pembukaan lahan secara ilegal. Kapolsek Laren, AKP Anang Purwowidodo, beliau menegaskan bahwa patroli rutin akan terus ditingkatkan di titik-titik rawan. Beliau juga secara khusus mengingatkan warga agar tidak membuka lahan pertanian baru dengan cara dibakar, karena dampaknya akan sangat merugikan ekosistem dan meluas ke lingkungan sekitar. Untuk kamu, kiranya di kawasan Laren dan sekitarnya, mari kita bantu jaga kelestarian hutan kita. Jika melihat ada aktivitas yang mencurigakan di area hutan, jangan ragu untuk segera melapor ke petugas setempat. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan sobat. Modus beri ketuk kalung emas nenek di Mojokerto digasak penjamret. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Seorang nenek bernama Paita, 70 tahun, menjadi korban penjamretan di depan rumahnya di Desa Candiharjo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada Selasa pagi 21 Juli 2026. Pelaku yang datang seorang diri dengan mengendarai Honda Scoopy putih berpura-pura mengajak korban mengobrol dan memberikan sebungkus kedok agar tidak menimbulkan kecurigaan. Saat korban lengah, pelaku langsung menarik kalung emas beserta liontin seberat sekitar 7 gram yang dikenakan korban, lalu melarikan diri. Aksi tersebut sempat terekam kamera CCTV dan videonya beredar di media sosial. Korban langsung berteriak meminta pertolongan, namun pelaku berhasil kabur ke arah barat melalui jembatan menuju wilayah Kabupaten Sidoarjo.
4: Ada dari timur, bawa pedas kopi putih, tanya entah apa, terus ngasih bontotan itu tadi.
5: Kasih makanan
4: ke orang tua saya.
5: Terus
4: langsung ditarik, 14. Pakai motor Scoopy putih, nggak pakai helm kok. Bajunya pakai jaket hoodie putih sendiri.
3: Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar 8 juta rupiah. Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi, pelaku mengenakan jaket hoodie putih dan beraksi seorang diri menggunakan Honda Scoopy putih. Meski rekaman kejadian telah viral di media sosial, pihak keluarga memutuskan tidak melaporkan kasus tersebut ke polisi dan memilih menyebarkan video tersebut sebagai bentuk peringatan kepada masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesneran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki, Pak Salam. Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Wait, hold up, stop.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 Bana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Good morning Sobat Bana, apa kabar kalian di pagi hari ini? Semoga hari Jumat kalian diawali dengan semangat yang positif ya. Buat yang lagi di jalan menuju kantor, yang lagi buka toko, yang lagi di rumah sambil beres-beres, atau mungkin lagi menikmati secangkir kopi, thank you so much udah milih Bana Radio sebagai teman pagi kalian hari ini. Oke, come back with me Eva, yang bakal nemenin ke Sobat Bana sampai siang nanti. Nah Sobat Bana, hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang dekat banget sama kehidupan kita. Tema hari ini adalah keluarga yang hangat dimulai dari komunikasi yang baik. So simple, right? Tapi kalau dipikir-pikir ya Sobat Bana, kadang rumah yang paling nyaman bukan rumah yang paling besar, bukan rumah yang paling mewah, but it's the house where

everyone feels heard. Rumah yang hangat itu bukan berarti nggak pernah ada masalah, karena setiap keluarga pasti punya perbedaan pendapat, pasti pernah salah paham, pasti pernah ngambek ya. Yang membedakan adalah bagaimana cara mereka saling berbicara, karena komunikasi itu ibarat jembatan. Kalau jembatannya kuat, hubungannya juga akan kuat. Tapi kalau jembatannya rusak, sedikit salah paham saja tuh bisa terasa sangat besar. Nah, Sobat Bahana, pernah gak sih Sobat Bahana merasa sebenarnya bukan gak sayang sama keluarga, cuman jarang ngobrol. Padahal kan kita tinggal bersama ya, serumah, ketemu setiap hari. Tapi obrolannya cuman udah makan apa belum? Uangnya mana? Masih gak sanggungnya? Besok berangkat jam berapa? And that's it. Padahal kan mungkin ada banyak cerita ya yang ingin disampaikan. Mungkin ada banyak perasaan yang ingin didengar. Sometimes people don't need solution, they just need someone who listen. Nah, pagi hari ini Eva pingin deh ngajak Sobat Bahana ikut ngobrol. Dan menurut Sobat Bahana nih ya, apa sih yang bikin komunikasi dalam keluarga itu sekarang jadi lebih sulit? Apa karena sama-sama sibuk? Apa karena gadget? Atau memang sudah jarang punya waktu buat ngobrol? Yuk, langsung kirim cerita atau pendapat Sobat Bahana ke nomor WhatsApp Bahana ke 085-63-45-45-45. Tulis nama dan asal kaliannya, nanti beberapa chat bakal aku bacain. Stay on the only Bahana FM.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Welcome back Sobat Bahana, masih bersama aku Eva di Bahana FM. Hari ini kita ngobrol tentang keluarga yang baik, dimulai dari komunikasi yang baik. Nah Sobat Bahana, I have a little question nih. Kapan terakhir kalian Sobat Bahana ngobrol sama orang tua? Bukan cuma soal uang, bukan soal pekerjaan, bukan soal sekolah, tapi benar-benar ngobrol dari hati ke hati, like deep talk ya kalau sekarang bahasanya tuh. Karena ya kadang yang kita butuhkan itu bukan cuman soal jawaban, tapi seseorang yang benar-benar mendengarkan. Communication is not just about talking, it's about understanding. Nah pernah gak sih Sobat Bahana waktu kita cerita ya, tapi lawan bicara malah sibuk mainan HP, malah asik sendiri gitu. Rasanya tuh pasti kurang nyaman gitu ya. Padahal kontak mata, senyuman, dan perhatian kecil itu bisa membuat seseorang merasa dihargai. Nah Sobat Bahana, beberapa chat sudah masuk nih. Ada satu chat nih dari Bu Santi di Ngawi. Mbak Eva, sekarang anak-anak kalau pulang sekolah langsung pegang HP. Kadang saya mengajak ngobrol, itu berarti jawabannya cuma iya atau nanti gitu ya. Pasti it's related for life ya. Pasti banyak orang tua nih yang rela sama ceritanya Bu Santi nih. Mungkin bukan karena anaknya gak sayang, tapi memang sekarang distraktif kita tuh terlalu banyak. Kayak scrolling 5 menit lama, tau-taunya sejam. Makanya kadang kita perlu membuat waktu khusus. Misalnya saat makan malam, no phones, no TV, just family, just conversation. Nah sekarang aku mau tanya lagi nih, kalau keluarga kalian, keluarga Sobat Bahana ini punya kebiasaan apa ya yang paling bikin hangat gitu? Apa kayak makan malam bersama, atau ngopi bareng, atau jalan sore ya? Yuk share cerita kalian, pendapat kalian ke WhatsApp Bahana, ke nomor WhatsApp Bahana 085-6345-4545. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi inspirasi buat bahan buat Sobat Bahana yang lain nih. Don't go anywhere, be right back after this song only on Bahana FM.

0: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

Welcome back Sobat Bahana, masih bersama aku Eva di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah, hari ini kita masih ngobrol tentang tema yang hangat nih ya, keluarga yang hangat dimulai dari komunikasi yang baik. Oke Sobat Bahana, coba deh kalian bayangin, ada di satu rumah, ayahnya lagi kerja di depan laptop, ibunya lagi masak sambil lihat resep di HP, kakaknya lagi pakai handset, adiknya lagi main game. Semua ada di rumah, but everyone is living in their own world. Padahal rumah itu kan harusnya jadi tempat yang paling nyamannya untuk bercerita. The best conversation is usually happen at home. Bukan karena rumahnya mewah, tapi karena ada orang-orang yang mau mendengarkan. Kadang kita terlalu sibuk mencari teman curhat di luar. Padahal keluarga juga ingin jadi tempat kita pulang, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara hati. Nah Sobat Bahana, komunikasi yang baik itu gak selalu berarti ngobrol berjam-jam ya. Sometimes, it's a simple question can make someone feel loved. Contohnya, Hani capek gak? Gimana harimu? Ada cerita gak hari ini? Ngapain aja? Kan kelihatannya sederhana ya, tapi pertanyaan seperti itu bisa bikin seseorang merasa diperhatikan. Karena perhatian itu gak selalu berupa hadiah. Attention is also form of love. Nah, sebenarnya aku bacain lagi beberapa pesan yang sudah masuk ya. Ini dari Mas Dika di Ngeneng. Aku kerja di luar kota, jadi hampir setiap malam pasti video call orang tua, walaupun cuma 5 menit aja. Rasanya kalau nggak dengar suara mereka tuh ada yang kurang gitu. Wah, salut banget nih sama buat Mas Dika. Kadang 5 menit video call itu lebih berarti daripada 1000 chat yang cuma dibaca aja. Karena kita bisa mendengar tawa mereka, mendengar suara mereka. Apalagi kan Mas Dika lagi di rantauannya ya, kita lagi di rantauan pasti jarang ketemu sama orang tua, jarang pulang. Itu menjadi obat yang tersendiri buat anak rantau gitu ya, lihat. Dan itu gak tergantikan begitu. Dan ini ada juga chat dari Mbak Wulan yang ada di Mantingan. Kalau di rumah, kami punya aturan. Siapapun yang lagi cerita gak boleh dipotong. Semua harus dengerin sampai selesai. Nah ini juga bagus banget nih buat Sobat Bahana nih. Listening is also communication. Kadang kita terlalu cepat memberi saran, padahal orang itu cuma ingin didengarkan. Nah sekarang aku punya pertanyaan buat Sobat Bahana nih. Kalau malam ini kalian punya waktu ngobrol selama 10 menit aja deh dengan keluarga, kira-kira siapa yang pernah pertama kali ingin kalian ajak ngobrol? Ayah, ibu, kakak, atau adik? Atau mungkin kakak atau nenek? Yuk, kirim cerita Sobat Bahana ke WhatsApp Bahana di 085 63 45 45 45. Nanti kita bacain lagi setelah lagu berikut.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Di tahun ini Sobat Bahana, juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Welcome back again Sobat Bahana, masih bersama aku Eva di Bahana FM di 104,5 Bahana Radio Informasi dan Edukasi. Gak terasa ya Sobat Bahana, kita sudah sampai di sesi terakhir untuk jam 10 nih. Dan dari semua cerita yang masuk hari ini, ternyata banyak banget yang punya kerinduan yang sama ya, yaitu pengen ngobrol lebih banyak sama keluarga. Nah Sobat Bahana, pernah sih kalian sadar kalimat yang paling sederhana justru sering lupa kita ucapkan? Seperti kalimat kayak terima kasih ya, maaf, atau aku bangga banget sama kamu, atau hati-hati di jalan, atau selamat istirahat gitu. Simple words but powerful, karena kita punya kekuatan, karena kata-kata tuh punya kekuatan. The words we choose can either hurt, heal or hurt. Makanya kalau lagi emosi, coba tarik nafas sebentar. Think before you speak, karena luka akibat ucapan kadang lebih lama sembuh daripada luka fisik. Nah sebaiknya satu kalimat yang baik bisa diingat seseorang seumur hidup. Nah Sobat Bahana, aku punya challenge kecil nih untuk Sobat Bahana nih ya. Hari ini sebelum tidur nanti, coba deh kalian ucapkan satu kalimat yang jarang kalian ucapkan ke keluarga. Misalnya kayak makasih ya Bu udah selalu masakin aku, atau selamat semangat kerjanya ya Bapak, Ayah, atau mungkin aku sayang kalian. Awalnya itu mungkin

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Good morning, all again, Sobat Bana. Welcome back in 104.5 Bana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Masih bersama aku, Eva, yang siap nemenin Sobat Bana sampai menjelang siang nanti. Oke, jadi kita masih ngobrol tentang tema yang sangat dengan kehidupan kita sehari-hari nih ya. Keluarga yang hangat dimulai dari komunikasi yang baik. Oke, Sobat Bana, ada satu kalimat yang menurut Eva ini menarik banget nih. Home is not a place, it's a feeling. Rumah tuh bukan cuma soal bangunan ya. Rumah adalah tempat yang dimana kita merasa diterima, dan perasaan itu lahir dari komunikasi yang baik. Pernah sih ke Sobat Bana pulang ke rumah dalam keadaan capek ya, terus ada nih yang bilang kayak, gimana hari ini? Apa yang terjadi sama hari ini? Capek apa enggak? Kan sederhana ya, kalimatnya sederhana, tapi hati tuh langsung terasa kayak ringan. Aduh, enak banget gitu, karena kita tahu kalau ada yang peduli sama kita. Nah, sebaliknya, kalau setiap hari cuma saling lewat tanpa menyapa, lama-lama kan rumah terasa seperti tempat singgah, bukan tempat bercerita. Makanya, komunikasi itu bukan soal banyak bicara. It's about making people feel felt. Nah, Sobat Bana, aku mau bacain chat lagi nih. Ini ada dari Mas Yoga di Padas. Halo Mas Yoga, aku sama Bapak memang gak banyak ngobrol, tapi setiap pagi beliau selalu bilang, hati-hati di jalan ya. Nah, sekarang aku baru sadar, itu cara beliau menunjukkan rasa sayang pada kita. Wah, it's related ya Mas, karena orang tua menunjukkan kasih sayang dengan cara yang sangat sederhana. Mereka mungkin gak sering bilang I love you, tapi mereka selalu memastikan kita sudah makan, kita hati-hati di jalan, kita capek apa enggak hari ini gitu. Atau mengingatkan pakai jaket nih saat hujan atau saat lagi angin, saat dingin. Love is sometimes shown through action, not words. Nah, Sobat Bana, kalau kalian boleh mengucapkan satu kalimat pada keluarga hari ini tuh, apa yang bakal kalian ucapkan pada keluarga kalian? Nah, yuk sampaikan cerita kalian atau pendapat kalian ke nomor WhatsApp Bana 085-63-45-45-45. Nanti kita bacakan beberapa pesan yang masuk.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah, kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

Welcome back Sobat Bahana, masih di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah, kalau tadi kita ngomongin pentingnya saling menyapa ya, sekarang aku mau bahas satu hal lagi nih, yaitu mendengarkan, listening. Karena komunikasi yang baik bukan cuma pintar soal bicara, but also knowing how to listen. Kadang saat orang lain sedang bercerita, kita malah sibuk menyusun jawaban atau buru-buru menyela. Padahal kan mereka belum selesai. Nah, Sobat Bahana, listening is a gift. Saat kita benar-benar mendengarkan seseorang, kita sedang berkata, apa yang kamu rasakan itu penting dan itu sangat berarti. Apalagi di dalam keluarga, karena seringkali orang yang paling dekat dengan kita tuh justru paling jarang kita dengarkannya. Nah, sebelum lanjut tentang topik tadi, ada nih chat yang masuk dari Mbak Nia di Karangjati. Kalau di rumah, kami punya kebiasaan minum teh sore bareng. Di situ semua boleh cerita apa aja tanpa takut dihakimi. Nah, Sobat Bahana, ini kebiasaan yang bagus banget nih, bukan soal tehnya, tapi tentang menyediakan ruang untuk saling mendengar. Maybe your family doesn't need to perfect house. Maybe they just need 5 minutes of your attention. Nah, Sobat Bahana, aku mau tanya nih, kalau malam ini kalian bisa makan malam bersama keluarga ya, topik apa yang bakal kalian obrolkan bersama your family? Kayak cerita masa kecil, liburan, atau sekedar bertanya hari ini gimana gitu. Langsung share cerita kalian ke nomor WhatsApp Bahana di 085 6345 4545. Stay on Bahana.

0: Beno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

Welcome back Sobat Bana. Gak terasa ya, kita sudah hampir di penghujung siaran hari ini. Hari ini tuh banyak banget cerita yang masuk ya. Dan ternyata yang dirindukan banyak orang tuh bukan hadiah yang mahal, bukan rumah yang besar, bukan liburan yang mewah, tapi obrolan sederhana bersama keluarga. Nah Sobat Bana, ada satu kebiasaan yang menurutku tuh perlu kita mulai lagi nih, yaitu mengurangi waktu dengan gadget saat sedang bersama keluarga. I'm not saying phones or bad, karena HP juga membantu kita untuk bekerja, untuk belajar, bahkan tetap terhubung. Tapi don't let your phone steal your family moments, karena momen itu gak bisa diulang lagi. Kalau anak kita tumbuh hari ini, besok mereka sudah berbeda. Kalau orang tua kita sehat hari ini, kita juga gak tahu bagaimana keadaan mereka beberapa tahun ke depan. That's why, crisp memory while you still can. Nah, ada satu chat terakhir nih yang bikin aku senyum ya, dari Pak Bambang di Ngawi. Setiap pagi kami sengaja sarapan bareng di rumah. Menunya sederhana, tapi yang penting semua kumpul dan ngobrol. Nah ini dia, hangatnya keluarga bukan ditentukan menu makanannya, tapi siapa yang duduk di meja itu dan bagaimana mereka saling mendengarkan. Kalau Sobat Bahana punya tradisi keluarga yang unik, jangan lupa share cerita kalian ke WhatsApp Bahana di nomor 085-6345-4545. Stay on Bahana!

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Di tahun ini, Sobat Bahana, juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

104,5 Bana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Well, Sobat Bana, gak terasa kita sudah sampai di penghujung siaran hari ini. Dari semua cerita yang kita dengar, ada satu pelajaran yang bisa Eva atau Sobat Bana bawa pulang ya. Komunikasi yang baik tidak membuat keluarga menjadi sempurna, tapi komunikasi yang baik membuat keluarga tetap bertahan saat menghadapi ketidaksempurnaan. Karena setiap keluarga pasti punya masalah, pasti pernah berbeda pendapat, pasti pernah kecewa. Tapi selama kita masih ada kemauan untuk duduk bersama, mendengarkan, dan saling memahami, selalu ada jalan untuk kembali dekat. Remember this, small confrontations build strong relationship. Jangan menunggu momen spesial untuk mengatakan

mengucapkan terima kasih. Jangan menunggu hari ibu untuk memeluk ibu. Jangan menunggu ulang tahun untuk mengatakan bahwa kalian bangga pada ayah. Lakukan hari ini karena kata-kata yang baik tidak akan pernah terlambat. Dan sebelum aku pamit, aku punya satu challenge kecil buat sobat Bahana nih. Nanti saat kalian pulang ke rumah, coba deh letakkan HP selama 30 menit deh. Ajak keluarga ngobrol, tanyakan kabar mereka, dengarkan cerita mereka. No scrolling, no notification, just family. Karena keluarga yang hangat tidak dibangun dalam satu hari. It's a real true small conversation every single day. Terima kasih untuk semua sobat Bahana yang sudah berbagi cerita dan pendapat hari ini. Buat yang chatnya belum sempat dibacakan, tetap kirimkan ke WhatsApp Bahana dengan nomor 085-63-45-45-45, karena cerita kalian selalu menarik untuk dibahas di siaran berikutnya. Aku Eva, pamit undur diri. Thank you for spending your morning with 104.5 Bahana, Bahana Radio, informasi, hiburan, dan edukasi. Stay kind, stay grateful, and never stop talking to the people you love, because sometimes a single conversation can change so many day. I'm Eva, signing off. Have a wonderful day, Bahana, Sobat Bahana. See you on the next show, only on 104.5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 24 Juli 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hati Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ngawi. Di tengah penyusutan lahan, produksi padi Ngawi justru cetak kenaikan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, alih fungsi lahan perlahan mengerus area persawahan di Kabupaten Ngawi. Luas lahan baku sawah di daerah ini menyusut sekitar 45 hektar karena berubah menjadi kawasan permukiman dan industri. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Ngawi, sawah yang sebelumnya mencapai 49.622 hektar pada 2025 kini tersisa 49.577 hektar. Kepala Bidang Tanaman Pangan DKPP Ngawi M. Hasan Sunairi menyebut angka tersebut

0: merupakan hasil pembaruan data dari BPN Ngawi.
1: Badan pertanahan memang untuk saat ini luasan kita sekarang juga mulai turun lagi. Kalau kemarin tahun lalu itu dari 50.715, sekarang yang awal tahun itu kan 49.622. Nah, sekarang ada verifikasi lagi, kita turun sekitar 45 hektar, ada sekarang jadi 49.577 hektar. Jadi untuk LPS kita memang sekitar 49.577 itu ya kita masih di urutan nomor 6 di Jawa Timur.
0: Menariknya, berkurangnya luas sawah belum membuat produksi padi Ngawi ikut merosot. Hingga akhir Juni 2026, produksi gabah kering giling atau GKG justru mencapai 380.423 ton. Jumlah tersebut naik 23.192 ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 357.231 ton. Salah satu faktor pendukungnya adalah semakin banyak petani yang menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan berkelanjutan atau PRLB. Sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional, Kabupaten Ngawi terus mendapat perhatian pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memperkuat pemantauan lahan pertanian agar alih fungsi lahan tidak mengancam keberlanjutan produksi pangan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Tunggu hasil audit BPKP, Kejari Magetan perpanjang penahanan Ketua DPRD Magetan nonaktif dalam kasus dugaan korupsi dana pokir. Lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan kembali memperpanjang masa penahanan Ketua DPRD Magetan nonaktif Suratno bersama 5 tersangka lain dalam perkara dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD Magetan. Perpanjangan penahanan dilakukan selama 30 hari ke depan karena hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP belum diterima penyidik. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Mohandi Sofyan mengatakan, secara substansi proses penghitungan kerugian negara oleh BPKP telah selesai. Namun hingga kini dokumen resmi hasil audit tersebut belum diserahkan kepada Kejari Magetan.
4: Kemarin yang kita sampaikan bahwa minggu depan ternyata masih ada revisi-revisi yang memang perlu dilaksanakan lagi. Jadi ini kita juga tidak bisa memaksa, jadi kita masih menunggu hasil revisi itu.
3: Adi menjelaskan, hasil audit kerugian negara menjadi salah satu syarat penting untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan. Karena itu, penyidik mengajukan perpanjangan masa penahanan terhadap seluruh tersangka dalam 30 hari.
4: Kemungkinan kalau semua nanti belum bisa akhir ini, belum keluar juga, nanti kita akan melakukan perpanjangan satu kali lagi.
3: Dalam perkara ini, Kejari Magetan menetapkan 6 tersangka pada tanggal 23 April 2026. Mereka terdiri atas Ketua DPRD Magetan nonaktif Suratno, anggota DPRD Juli Martana, mantan anggota DPRD Jamaluddin Malik, serta 3 tenaga pendamping DPRD berinisial AN.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini. Yang barusan gabung juga di X-Base Radio ataupun yang barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio, radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya. Kalaupun banyak sekali aktivitas, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar, penuh semangat, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Yang mungkin lagi menikmati juga makan siang ya. Ini waktunya makan siang loh ya ini ya. Yang belum makan siang, cepat-cepat makan siang ya. Jangan lupa juga di siang hari ini ya Sobat Bahana semuanya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Nah ini keluarga yang hangat itu dimulai dari komunikasi yang baik ya. Menurut Sobat Bahana semuanya itu bagaimana ya, keluarga yang hangat itu bagaimana menurut Sobat Bahana semuanya ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Yang mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitas juga, selamat siang semuanya ya. Mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar. Dan ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya. Tadi ada 4 macam kredit ya buat Sobat Bahana semuanya. Yang butuh modal untuk usaha, ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan untuk jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Menurut Sobat Bahana semuanya, keluarga yang hangat itu bagaimana gitu ya. Nah, yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Bisa nanti kasih komentarnya ya. Ditunggu sampai nanti jam 1 siang ya, sampai jam 2 siang ya kalau tema ya. Kalau Bank UMKM Jawa Timur nanti sampai jam 1 siang. Ditunggu ya opininya, nanti bisa WA di 085634545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya, apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini, kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar ya. Nah, menurut Sobat Bana semuanya, keluarga yang hangat itu keluarga seperti apa gitu ya? Yang mau gabung silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545 ya. Ya mungkin lagi sibuk juga ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan yang barusan gabung juga di Xspace Radio ataupun di live streaming ya di www.banfmngawi.com. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Nah, sobat penonton semuanya yang sibuk juga ini ya, mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, ataupun di siang hari ini ada juga yang lagi sibuk-sibuknya ya, soalnya hari Jumat biasanya habis bagi-bagi Jumat berkah ya. Sama siang semuanya, mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan ya. Ataupun di siang hari ini ada juga yang lagi di perjalanan ya. Selamat siang semuanya yang mau gabung ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, Sobat Bana semuanya, masih mengenai keluarga ini ya. Nah, menurut Sobat Bana semuanya, keluarga yang hangat itu dimulai dari komunikasi atau apa gitu ya, keluarga yang hangat itu ya. Menurut Sobat Bana semuanya itu keluarga yang hangat itu bagaimana gitu. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545 ya. Nah, yang sudah gabung, keluarga yang hangat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari, bukan hanya saat ada masalah. Dari Rizky yang ada di Paron, terima kasih udah gabung ya. Terus dari Ayu, Ayu dari Ngawi, komunikasi yang baik bisa dimulai dari hal kecil, menyapa, bertanya.

kabar dan mendengarkan. Dari Mas Yoga yang dari Ngerambi, dalam keluarga tidak harus selalu setuju, yang penting tetap saling menghormati. Terima kasih sudah gabung di acara Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Dan ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Sobat Bahana, di Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten untuk kota seluruh Jawa Timur ya. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8 depan PDAM, teleponnya 0351 749 778, kantor Kajogoroko Jalan Mojopahit 45, telepon 7314 12, kantor Kasini Jalan Raya Sini 31, telepon 611031, kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Prau, telepon 745076, kantor Kas Widodaren Jalan Raya Wali Kukun Krambe Selatan Balai Desa Wali Kukun, teleponnya 671300, kantor Kas Ngening Jalan PG Sudono Ngening Ngawi, telepon 447732. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di acara Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya di acara Ngopi Bahana, masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563 4545.

0: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, di tengah penyusutan lahan produksi padi Ngawi justru cetak kenaikan. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Ya,
2: terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, alih fungsi lahan perlahan mengerus area persawahan di Kabupaten Ngawi. Luas lahan baku sawah di daerah ini menyusut sekitar 45 hektar karena berubah menjadi kawasan permukiman dan industri. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Ngawi, sawah yang sebelumnya mencapai 49.622 hektar pada 2025 kini tersisa 49.577 hektar. Kepala Bidang Tanaman Pangan DKPP Ngawi M. Hasan Sunairi menyebut angka tersebut merupakan hasil pembaruan data dari BPN Ngawi.
3: Badan Pertanahan memang untuk saat ini luasan kita sekarang juga mulai turun lagi. Kalau kemarin tahun lalu itu dari 50.715, sekarang yang awal tahun itu kan sudah 49.622. Nah, sekarang ada verifikasi lagi, kita turun sekitar 45 hektar, ada sekarang jadi 49.577 hektar. Jadi untuk LPS kita memang sekitar 49.577 itu ya kita masih di urutan nomor 6 di Jawa Timur.
1: Menariknya, berkurangnya luas sawah belum membuat produksi padi Ngawi ikut merosot. Hingga akhir Juni 2026, produksi gabah kering giling atau GKG justru mencapai 380.423 ton. Jumlah tersebut naik 23.192 ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 357.231 ton. Salah satu faktor pendukungnya adalah semakin banyak petani yang menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan berkelanjutan atau PRLB. Sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional, Kabupaten Ngawi terus mendapat perhatian pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memperkuat pemantauan lahan pertanian agar alih fungsi lahan tidak mengancam keberlanjutan produksi pangan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas sobat. Di tengah penyusutan lahan, produksi padi Ngawi justru cetak kenaikan. Kita kembali lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Dan yang mau gabung lagi masih ditunggu sampai nanti jam 2 siang.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun yang barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Sudah masuk ya di sesi yang kedua. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, mengenai komunikasi ya. Nah, keluarga yang hangat dimulai dari komunikasi yang baik. Nah, menurut Sobat Bahana semuanya itu bagaimana ya, keluarga yang hangat itu? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah, kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: tapi Cina sebetulnya jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Benar tuh apa?
0: Aku jadi dokter ya. Tapi benar sangat ngarepin anaknya ya.
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Kanggo apa?
1: Ya wis ngancani aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan.
2: Gatin tenan.
0: Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing ra beris.
3: Wow! Lapas kukus tuku Malang, soko Malang.
4: Wah, iki jangan nggon-nggon negeri aku iso ya.
0: Iki aku sengaja gawakne teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Yang. Maamin yang jero ayo ya. Mergo ning jopo banter tenan angine.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Windscare.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: orang-orang Mas Giga.
1: Ramen? Yes!
2: Wah, dari Mister Zak baru!
3: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen?
2: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah kaitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
4: Yes, yes, yes!
2: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempuranya.
5: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lagi sering mah atau asam lambung naik? Coba Fastgut Honey dari Mahyar. Diperkaya madu murni, propolis, dan bir pollen untuk bantu menjaga kenyamanan lambung. Mudah didapatkan di Bahana FM. Info dan pemesanan. WhatsApp 0856345445. Fastgut Honey teman nyaman untuk lambungmu.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana yang sudah gabung ya. Terima kasih banget tadi udah gabung di ajang Ngopi Bahana dari Mbak Lestari ya. Sobat Bahana, topiknya keluarga yang hangat dimulai dari komunikasi yang baik ya. Nah, dari Mbak Lestari tadi, terima kasih banget Mbak Lestari udah gabung ya di ajang Ngopi Bahana. Pelukan dan perhatian kecil kadang lebih berarti daripada nasihat yang panjang. Terima kasih. Terus dari Pak Tono ya, jangan terlalu sibuk dengan dunia luar sampai lupa menyapa orang-orang di rumah. Terima kasih udah gabung. Terus dari Mas Bayu, mendengarkan tanpa memotong pembicaraan adalah bentuk penghargaan yang sederhana ya. Nah, dari Mbak Dewi, terima kasih. Kalau ada masalah, lawan masalahnya, bukan anggota keluarga ya. Nah, yang sudah gabung lagi dari Mas Arif, komunikasi yang baik bisa mencegah salah paham dalam keluarga. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahan.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Nanging luweh ampuh, nutrisine iki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
8: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Beno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana tahu nggak nih, sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak

ya yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Menggis-menggis aku.
1: Menggis-menggis, leren sih mas.
0: Ya.
1: Iya. Pesa-pesa
0: keren. Besa ronde lagi.
1: Bapak, apa ini lah mas kui?
0: Rondone.
1: Iya.
0: Ya, kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat.
1: Tak angkat nih mas.
0: Ya, angkat nih ya.
1: Sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh, neng burimu. Ya. Iya. Siap? Siap, oke.
0: Siap.
1: Siap. Ayo mas.

Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Menjadi tanah seti. Tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tak tergantikan loh Mas.
1: Masa tak dek?
0: Tenang, karena wedang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
4: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burn out bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Aku cinta kamu karena aku yakin kan selalu ada hari esok buat kita.
1: Aku takut.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha bangkit ketika jatuh dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di

0: Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba, karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Blood class apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NBK Tablet KCC Astro Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 24 Juli 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Tunggu hasil audit BPKP, Kejari Magetan perpanjang penahanan Ketua DPRD Magetan nonaktif dalam kasus dugaan korupsi dana pokir. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan kembali memperpanjang masa penahanan Ketua DPRD Magetan nonaktif surat nomor 55 tersangka lain dalam perkara dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD Magetan. Perpanjangan penahanan dilakukan selama 30 hari ke depan karena hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP belum diterima penyidik. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Mohandi Sofyan mengatakan, secara substansi proses penghitungan kerugian negara oleh BPKP telah selesai. Namun hingga kini dokumen resmi hasil audit tersebut belum diserahkan kepada Kejari Magetan.
3: Kemarin yang kita sampaikan bahwa minggu depan ternyata masih ada revisi-revisi yang memang perlu dilaksanakan lagi. Jadi ini kita juga tidak bisa memaksa, jadi kita masih menunggu hasil revisi itu.
2: Hadi menjelaskan, hasil audit kerugian negara menjadi salah satu syarat penting untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan. Karena itu, penyidik mengajukan perpanjangan masa penahanan terhadap seluruh tersangka dalam 30 hari.
3: Kemungkinan kalau semua nanti belum bisa akhir ini, belum keluar juga, nanti akan melakukan perpanjangan satu kali lagi.
2: Dalam perkara ini, Kejari Magetan menetapkan 6 tersangka pada tanggal 23 April 2026. Mereka terdiri atas Ketua DPRD Magetan nonaktif Suratno, anggota DPRD Juli Martana, mantan anggota DPRD Jamaluddin Malik, serta 3 tenaga pendamping DPRD berinisial AN, TH, dan ST. Penyidik menduga para tersangka terlibat dalam penyimpangan penyaluran dana hibah pokir DPRD Magetan tahun anggaran 2020 hingga 2024. Dugaan penyimpangan tersebut meliputi pengkondisian proposal, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban yang diduga tidak sesuai kondisi sebenarnya. Menurut Andi, setelah hasil audit kerugian negara diterima, penyidik akan segera merampungkan pemberkasan perkara dan melimpahkannya ke Jaksa Penuntut Umum untuk diproses persidangan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju Lamongan. Remblong, truk

0: tabrak motor dan pejalan kaki di Jombang. Dua tewas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang pada Rabu pagi 22 Juli 2026 sekitar pukul 6.30 WIB. Sebuah truk box bermuatan air mineral yang dikemudikan pria berinisial ABD, 24 tahun, diduga mengalami remblong saat melaju dari arah Mojokerto menuju Jombang. Ketika arus lalu lintas padat di depan kawasan PT PIHIN Internasional Wiratama, truk menghantam 3 sepeda motor di depannya, kemudian oleng ke sisi kiri jalan dan menabrak 4 pejalan kaki. Akibat kecelakaan tersebut, 2 orang meninggal dunia dan 6 lainnya mengalami luka-luka.
2: Kronologi truk Hino dari timur sampai DKT di TKP, kelihatannya juga sesuai saksian di TKP remblong sehingga menabrak kendaraan 2-3 motor, mohon maaf kami ulangi, 3 motor di depannya, termasuk juga ada pejalan kaki yang meninggal dunia. Untuk meninggal dunia 2 luka-luka.
1: 2 korban meninggal merupakan seorang penumpang sepeda motor asal Kecamatan Peterongan dan seorang pejalan kaki asal Kecamatan Tembelang. Sementara korban luka terdiri dari 3 pengendara sepeda motor dan 3 pejalan kaki yang langsung dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di Jombang. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti serta memeriksa saksi dan sopir truk yang selamat untuk memastikan penyebab kecelakaan. Dugaan sementara kecelakaan dipicu oleh kegagalan fungsi pengereman atau remblong saat kondisi lalu lintas sedang padat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Ngawi. 14 guru reguler dikerahkan untuk mengawali pembelajaran di sekolah.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, sekolah rakyat terintegrasi di Desa Karang Tengah Prandon, Kecamatan Ngawi, mulai mendapat dukungan tenaga pendidik dari pemerintah Kabupaten Ngawi. Sebanyak 14 guru dari sekolah reguler ditugaskan sementara untuk mengisi kebutuhan pembelajaran pada tahap awal operasional sekolah tersebut. Dari jumlah itu, 3 guru diperuntukkan bagi jenjang SD, sedangkan 11 lainnya mengajar di tingkat SMP. Para guru dipilih dari sekolah-sekolah reguler yang berada paling dekat dengan lokasi sekolah rakyat, sehingga penugasan tambahan ini diharapkan tidak mengganggu aktivitas pembelajaran di sekolah asal. Kepala Bidang Pemetaan dan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dikbud Ngawi, Lantik Kusuma Aji, mengatakan penempatan guru tamu tersebut merupakan respon atas kebutuhan awal sekolah rakyat sekaligus permintaan dari Kementerian Sosial.
4: Skema bantuan ke sekolah rakyat, kita memberikan bantuan guru tamu, Mas itu. Jadi di SD kita memberikan bantuan guru tamu sebanyak 3 orang guru, itu terdiri dari guru agama, guru pendidikan agama Islam, dan guru olahraga. Kemudian guru SMP ada 11 guru tamu yang kita perbantukan di sekolah rakyat. Untuk guru SMP itu terdiri dari guru mapel.
3: Guru yang ditugaskan di jenjang SD akan menangani pembelajaran kelas, pendidikan agama Islam, serta pendidikan jasmani. Sementara di jenjang SMP, 11 guru tersebut disiapkan untuk mengampu mata pelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Dikbud Ngawi akan mengatur ulang pembagian jam mengajar para guru agar tugas tambahan di sekolah rakyat tidak mengganggu kewajiban mereka di sekolah asal. Penugasan sementara ini berlangsung hingga 10 September 2026. Dukungan tenaga pendidik tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memastikan proses pembelajaran di sekolah rakyat terintegrasi berjalan lancar hingga kebutuhan guru secara permanen dapat dipenuhi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju Lamongan. Harga daging sapi melambung. Pedagang di Lamongan mogok jualan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nanda.
5: Baik, terima kasih sobat. Merespons kenaikan harga yang tak kunjung stabil, belasan pedagang daging sapi di Kabupaten Lamongan terpaksa mogok jualan selama 3 hari untuk meredam gejolak pasar. Ketua Paguyupan Pedagang Daging Sapi Lamongan, Bagus Budi Raharjo, menyebut kondisi ini sebagai yang terburuk dalam 10 tahun terakhir. Tercatat, harga sudah naik 5 kali hanya dalam kurun waktu setengah tahun. Saat ini, harga daging di tingkat eceran meroket hingga Rp140.000 sampai Rp150.000 per kilogram. Hal ini dipicu oleh naiknya harga karkas di tingkat jagal yang sudah mencapai Rp130.000 per kilogram. Aksi libur dagang ini diikuti belasan penjual dari 3 lokasi utama, Pasar Sidoharjo, Pasar Ikan, dan Pasar Made.
6: Sepanjang tahun 2006 ini, artinya sudah 5 kali kenaikan ini, kita pedagang itu gelisah, bingung, khawatir. Kenaikan-kenaikan yang berulang kali sepanjang setengah tahun ini memberi ada polemik di pasar, khususnya kami pedagang yang mengejar. Jadi para pedagang kemarin Senin itu merespon kenaikan sapi itu, kita berkumpul. Ya, atas nama Pak Guyupan itu kumpul untuk berdiskusi, mencari jalan keluar. Di tengah khawatir kondisi banyak yang pelanggan belum siap komplain, kita sepakat itu untuk libur beberapa dalam tiga hari ke depan itu semata-mata untuk supaya ada ketenangan secara psikologis yang sudah, karena bulan Juli kemarin baru naik daging sapi untuk ecer.
5: Tingginya harga membuat masyarakat menunda pembelian dan beralih ke alternatif yang lebih murah seperti daging ayam. Akibatnya, omset para pedagang daging sapi anjlok tajam hingga 40%. Para pedagang kini mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan pasokan di pasaran. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
0: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
7: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.
8: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
9: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini dengan Surya, peduli kepada kesehatan, maka jaga kesehatan ya. Kita akan membahas tentang keluarga yang hangat, dimulai dari komunikasi yang baik. Kita tunggu opini Anda di 0856-345-4545 di Ngopi Senja edisi hari Jumat 24 Juli.

0: Mira Santica.
1: No way.
2: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
3: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
2: Bedane piye wae, Bu?
3: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
2: Lan kelas B?
3: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
2: Nah, terus nek kelas C?
3: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C repot ing ngarep seneng ing nguli.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
5: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro,
4: toko UD Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
8: Mau jelajah hidupnya Metaverse?

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Selamat sore, tetap semangat dengan hadirnya Rosa dan Ariel Noah ya. Nada-nada cinta. Ya, nada-nada cinta itu ada pada hati kita, dak-dik-duk, ketika kita menerima ucapan sebuah kata, aku cinta padamu. Likes, terima kasih sudah bergabung di 0856 345 4545 ya, dengan tema keluarga yang hangat dimulai dari komunikasi yang baik. Keluarga adalah tempat pertama bagi kita untuk belajar tentang kasih sayang, perhatian, dan saling memahami. Namun keluarga yang hangat tidak selalu berarti keluarga yang tidak pernah berbeda pendapat. Justru kehangatan dalam keluarga dibangun dari komunikasi yang baik. Kadang yang dibutuhkan bukan nasihat panjang, tetapi kesediaan untuk mendengarkan, bukan?

mencari siapa yang paling benar, tetapi berusaha memahami perasaan satu sama lain. Kesibukan, pekerjaan sekolah, dan penggunaan gadget sering membuat anggota keluarga berada dalam satu rumah, tetapi jarang benar-benar berbicara. Kita tunggu opini Anda. Keluarga yang hangat dimulai dari komunikasi yang baik. Tetap semangat!

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Sebetulnya mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah masih diperiksa Kejaksaan Agung RI sampai sore ini. Berita yang dilansir kompas.com. Untuk sore hari ini, Anang mengatakan Febri tiba di gedung Kejaksaan Agung sekitar siang tadi. Kendati demikian, kehadiran Febri tidak terpantau oleh awak media yang mengawal sejak acara pelantikan pejabat eselon 1 Kejagung pada pagi tadi. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

0: 104,6 FM Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Dan kita sudah bergeser 36 menit lepas dari pukul 4 sore ya. Terima kasih yang sudah bergabung ya, ada Nana di Geneng ya. Menurut saya komunikasi itu kunci keluarga harmonis. Sesibuk apapun tetap luangkan waktu untuk ngobrol. Benar sekali ya, komunikasi dengan keluarga tetap penting. Kadang kita berpikir harus menyediakan waktu berjam-jam, padahal ngobrol sebentar, menanyakan kabar atau sekedar mendengarkan cerita anggota keluarga sudah bisa membuat hubungan semakin dekat. Karena yang paling penting bukan sekedar seberapa lama waktunya, tetapi seberapa tulus perhatian yang kita berikan. Jangan sampai kita begitu sibuk berkomunikasi dengan orang lain, tetapi lupa berbicara dengan keluarga sendiri. Mantap sahabat Buana ya. Yang penting keluarga didahulukan. Kita tunggu di 0856345 4545 dengan tema keluarga yang hangat dimulai dari komunikasi yang baik.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, tetap semangat. Dan masih bersama saya O Bahana di Ngopi Senja ya. Ada Mbak, ini Mbak apa Mas nih? Rico ya. Lagi menikmati suasana santai di persawahan sambil ngopi. Oke, cocok sekali ya. Ngopi sama teman-teman ataupun keluarga ya, yang penting nikmat. Terima kasih masih dengan opini yang sama. Keluarga yang hangat dimulai dari komunikasi yang baik. Nah, kadang yang dibutuhkan bukan nasihat panjang, tetapi kesediaan untuk mendengarkan. Bukan mencari siapa yang paling benar, tetapi berusaha memahami perasaan satu sama lain. Kesibukan pekerjaan, sekolah dan penggunaan gadget sering membuat anggota keluarga berada dalam satu rumah, tetapi jarang benar-benar berbicara.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di X-Space Visual Radio Now. Live Visual Radio X-Space lagi siaran visual tentang the next internet itu. Klik icon biru visual radio di aplikasi X-Space. Biarkan indera audiovisual Anda menikmati paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. X-Space Visual Radio.
3: 会したい。
4: そういうことじゃない。

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi bakal safari berkeliling ke 10 klaster wilayah untuk melakukan upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah. Berita yang dilansir kompas.com untuk sore hari ini, Tito menyampaikan bahwa langkah tersebut diambil untuk mengatasi berbagai titik rawan korupsi di daerah yang selama ini telah terpetakan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri dan KPK. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

104,5 FM Bana Radio. Ada si cantik, yaitu Rina Aditama ya, hati itu sih. Ya, sementara memang ketika hati ini di apa ini sakiti, kita tidak akan bisa tegar sobat Bana, apalagi seorang wanita ya, bukan besi. Terima kasih yang sudah bergabung sahabat Bana dengan mengambil tema keluarga yang hangat dimulai dari komunikasi yang baik. Terima kasih yang tetap menikmati ngopi senja ya. Kadang orang tua tidak butuh anaknya sempurna, mereka hanya ingin didengarkan. Terima kasih Mbak Bibi ya. Harapan untuk anak-anaknya, orang tua itu harus kita perhatikan ya. Tetapi di balik itu semua mereka juga ingin didengarkan dan dipahami. Tidak selalu harus memberikan solusi atau menjadi anak yang sempurna. Kadang cukup dengan meluangkan waktu mendengarkan cerita mereka dan menunjukkan perhatian. Karena bagi orang tua, kehadiran dan perhatian anak seringkali jauh lebih berharga daripada kesempurnaan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: ...104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. 22 menit lepas dari pukul 5 sore ada Mas Nendar ya, terima kasih banget sudah bergabung. Kadang orang tua tidak butuh anaknya sempurna, mereka hanya ingin, oh tadi udah ya. Mbak Nisa, kalau ada masalah di keluarga lebih baik dibicarakan daripada dipendam dan akhirnya menjadi besar. Betul sekali, masalah yang dipendam terlalu lama sering kali justru membuat kesalahpahaman semakin besar. Karena itu penting bagi setiap anggota keluarga untuk berani membicarakan masalah dengan tenang dan terbuka.

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
0: Tepat pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
2: Sambung lewat Radio Bahana FM.
3: Tebang tak tebak dari kita deh, bintang Fortuna Dika Saprina ya. Sika, cepat lo.
4: Bintang Fortuna.
3: Yang sikit Dika.
5: Kau ni apa?

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelah panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, baru saja kita kemandangkan saat maghrib untuk wilayah kami dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

105 FM Bana Radio. Sobat Bana, nampaknya kita harus berpisah dulu ya di ajang ngopi senja dengan mengambil tema keluarga yang hangat dimulai dari komunikasi yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Temen-temen.
1: Dada.
2: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Polisi telah menetapkan driver sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan menabrak dua pemotor di Jalan Kertajaya, Surabaya hingga menewaskan seorang lansia. Sobat Bahana dikutip dari Detik Jatim, meski telah ditetapkan tersangka, sopir bersangkutan tidak ditahan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah, sebulannya seperti biasa sudah bakal menin kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pasti ya, dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Jumat ya, sebulannya 24 Juli. Tema kita di malam hari ini nih, keluarga yang hangat dimulai dari komunikasi yang baik. Nah, menurut Sobat Bahana, apa nih kebiasaan sederhana yang mungkin bisa membuat keluarga lebih akrab?

itu ya. Dan untuk itu ya sebetulnya semuanya di malam hari ini bisa share opini kamu di 0856345 4545. Dan juga nih yang lagi scrolling sosial media juga bisa di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan sebetulnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bnmngawi.com. Untuk itu ya sebetulnya jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Ajang Ngopi Santai.

0: Tatan Balenjani.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini gitu ya. Tema kita masih sama nih Sobat Bahana, keluarga yang hangat dimulai dari komunikasi yang baik. Nah kalau menurut Sobat Bahana gitu ya, seberapa penting nih ngobrol santai bareng sama keluarga di tengah kesibukan kita gitu ya. Langsung aja share opini kamu di 0856345445. Dan juga untuk Sobat Bahana nih bisa bergabung melalui sosial media ya, ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

ibu. Jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih barengan sama Cindy diajak ngopi santai di sesi yang pertama. Nah Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 085634545445. Nah Sobat Bahana, di malam hari ini ada Kak Taufik nih, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Kemudian ada Kak Wahid, thank you banget udah bergabung juga barengan sama Cindy ya. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini waktu kita masih 12 menit lagi. Jadi barengan sama Cindy terus ya Sobat Bahana di ajang ngopi santai.

0: Ramen? Yes!
1: Wah, baru mie sedap! Baru!
0: Legendaris, cepat!

104,5 FM Bahana Radio Sautona. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Cindy terus ya Sobat Bahana di ajang Ngopi Santai.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih bergabung barengan sama Cindy di aja ngopi santai di sesi yang kedua ya. Pastinya di malam hari ini tema kita masih sama Sobat Bahana, keluarga yang hangat dimulai dari komunikasi yang baik. Nah, kalau menurut Sobat Bahana, setuju gak sih kalau misal keluarga yang hangat itu dimulai dari komunikasi yang baik nih? Dan kalau menurut Sobat Bahana juga nih, apa kebiasaan sederhana gitu ya yang mungkin bisa membuat keluarga lebih akrab lagi? Apakah Sobat Bahana ya kayak menjadwalkan gitu ya, atau ada cara-cara tersendiri gitu ya, atau ya mengalir aja gitu ya, karena memang basically keluarga dari Sobat Bahana itu suka ngobrol gitu ya, ataupun sudah dibiasakan sejak dini gitu ya, akhirnya keterusan sampai udah dewasa, atau bahkan sama sekali nih yang kesulitan memulai komunikasi dengan keluarga. Nah, mungkin dari Sobat Bahana bisa sharing di sini di 0856345 4545. Dan pastinya Sobat Bahana, waktu kita masih ada 42 menit lagi di sesi yang kedua ya, jadi barengan sama Cindy terus di aja ngopi santai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang pertama, di sesi yang kedua ya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini. Tema kita masih sama nih, masih ngebahas tentang keluarga atau family ya. Lah, menurut Sobat Bahana, keluarga yang hangat itu apakah dimulai dari komunikasi yang baik atau malah justru dari aspek-aspek yang lain nih? Nah, menurut Sobat Bahana gitu ya, kalau misal setuju gitu ya, pasti Sobat Bahana punya kebiasaan-kebiasaan sederhana gitu ya yang bisa membuat keluarga lebih akrab. Mungkin dari candaan-candaan gitu ya, yang selalu kalian rutinkan mungkin di malam hari setelah pagi sampai siang hari kita melakukan aktivitas masing-masing gitu ya. Kayak udah menjadi rutinitas sendiri kalau misal malam kita bersenda gurau ataupun ngobrolin tentang keseharian kita seperti apa gitu ya. Atau bahkan punya cara-cara tersendiri nih untuk berkomunikasi dengan keluarga gitu. Bisa banget share ini kamu di 08563454545. Karena pada dasarnya setiap orang, apalagi setiap keluarga, juga punya cara komunikasi sendiri-sendiri. Nah, mungkin nih dari Sobat Bahana yang butuh kayak aku tuh pengen ngobrol nih sama adik aku ataupun pengen ngobrol nih sama orang tua aku, tapi aku tidak bisa mengutarakannya dan lain sebagainya. Mungkin bisa nih ya kan, dari sharing dari Sobat Bahana juga bisa gitu kan. Nah, yang lagi dengerin melalui sosial media juga bisa langsung aja DM di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi gitu. Dan mumpung nih waktunya masih ada 16 menit lagi, jadi sini tungguin sambil dengerin satu tembang lagu yang enak banget. Jadi jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang ngopi santai.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama,

kegagalan dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Buana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
2: Zosa, Arkisa.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
3: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: ini gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang.

0: karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
0: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani, utawi Mas Arif, Sumber Agung, Ngerau, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Di tahun ini Sobat Bahana, juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Wait, hold up, stop.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
3: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
4: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah, kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah

0: bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
8: Sing tenang to, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
7: Lha carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
7: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
8: Pupuk

0: KCC Astro Tablet Lancair Sumadyo dateni.
1: Toko Pak Suradi Prapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi.
2: Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi.
5: Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

telepon itu anjir pada orang yang tidak tegas. Incai.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RUBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

Slina Mabuti. Kali.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah, kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha bangkit ketika

jatuh dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Nih, panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Toko Cik Fu, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
5: Toko Sumber Tani,
6: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
7: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
8: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
9: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro,
10: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
11: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Rani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bluro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bluro.
1: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
2: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Sobat Bahana tahu nggak nih, sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian satelak panjenengan.
6: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba, karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aquafiva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya.

0: tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Makanya Sayyidina Umar ketika beliau dibunuh orang, itu pertanyaan pertama. Dia pernah sujud enggak? Enggak pernah. Andai kan dia pernah sujud, maka saya enggak berani maksudkan dia masuk neraka. Takutnya dia protes sama Allah, ya Allah saya pernah sujud, kenapa harus dibunuh?

0: neraka.
1: Atau Umar ditanya wah gini, Umar, kowe ridho wong sing tau nyembah aku kemudian dia di neraka.
0: Kayak apa?
1: Jadi makanya Umar ketika wafat ngendikan apa alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajid. Ya jadi saya mohon sekali jadi majelis ini sebuah majelis mubarok caranya tauhidnya dibenarin, apa tauhidnya dibenarin. Jadi Allah itu adhaka wa abka, Allah itu al-hadi, Allah itu ar-razzaq. Sehingga menteri ekonomi mbok salah rumusilah wong tetep mangan. Muga Allah itu ar-razzaq. Mbok negara dikelola keliru lah wong tetep mangan, wong Allah itu ar-razzaq. Kiai ora ndoake sing di masalah. Tapi ya tetep agama ini jalan. Lho andek kan syaratnya agama ini kiai ini bener. Wah ya repot. Kowe iso bangno masakom bener terus. Tapi agama ini berkali-kali coba di TV itu banyak nyun sewu ada ustadz, ada kasus apa, ada kiai, kadang ada masalah hukum. Agama ini jatuh enggak? Enggak masalah. Padahal di TV itu sudah dinasionalkan kan, ada kiai terlibat kasus hukum atau ustadz tertangkap karena melakukan apa itu. Tapi enggak ngefek. Karena agama ini bisifdillah wa biri ayatillah. Sama. Negara mana-mana kadang manajemen ekonominya enggak jelas, tapi masyarakat ya makan karena Allah rezak. Sama, aku kancanan mas aku mengeluh, tapi Allah adhaka, akhirnya iso guyu. Padahal orang nuntungnya belas kancanan dia. Tapi karena Allah itu adhaka. Nah kita dengan istri yang kita cintai, dengan keluarga, kadang yang nangis. Karena Allah itu dat yang bisa memberi abka. Wa annahu wa adhaka wa abka. Terus wa annahu wa amata wa ahya. Kita tidak ingin mati, wa ya mati ya mati saja, karena kita obek. Hidayah itu seperti itu. Allah al-hadi. Apa? Allah itu kayak apa Korea, negara ateis. Enggak kebayang di sana ada ngaji Aqidatul Awam Abadi Fikih. Tapi sekarang banyak. Saya tuh kalau beli Aqidatul Awam di sana kirimkan ke Korea. Sebelum saya ke Korea. Karena sebagian santri saya di Jogja. Di sana ada ngaji Aqidatul Awam, ngaji Takrib. Bahkan saya di sana dilagokno sak dunia fid dunia. Kayak apa Allah kalau ingin bikin hidayah? Karena Allah itu al-hadi. Wong Indonesia digerakno seneng duit. Barang gue seneng duit mau apa? Korea, setelah di Korea tersiksa karena gak ada tempat sujud, akhirnya urunan. Segampang itu kalau Allah mengendalikan. Itu gak dibenemui, gak dibenem. Karena Allah al-had. Jadi saya mohon sekali tauhid ini dibenerin dulu. Allah tetap al-fa'ilul muhtar, apa? Al-fa'ilul. Sehingga Allah mensifati dirinya ad-hakawa. Bukan kamu bendung kayak apa, orang ngaji saya tetap guyu. Sekarang iso mbuli saya, oh Gus Bapak yang ngaji sejak guyu. Allah yang memberikan guyu kamu itu. Andai kan sesuai status kamu, kowe ora ngarep guyu. Utang akeh, jatuh tempo, bojo ora percaya. Gede-gede ya, kowe paham. Sehingga Rasulullah, kalau kita meyakini syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini. Wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disyafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kowe mari mangkel wong nakale ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah, luas sekali. Syafa'atu Rasulillah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafa'atu Rasulillah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya yang misalnya yang pakai mutakallim ya Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja'u indi min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama enggak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja'u indi min. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama. Syafa'atu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga sahlah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummah. Itu bukan menyangkut melegalkan kabirah. Bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar. Karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulin. Itu jangan gitu.

itu cara berpikir dibalik, apa? Syafa'atu Rasulullah awsa'u wa awsa'u. Sangat lu. Sehingga saking luasnya, sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama, rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Rizkinya Allah ya wasi'ah.

0: Sifat orang ini sampean guyu karam. Utang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak? Dosa. Dadi kiai muridnya goblok kok kiai ini kurang tahajud, ya dosa. Dadi kiai kok muridnya goblok tenan wae. Sementing untuk sowanan, iku amatir ya kene. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah. Rizquhu ya wasi', fadluhu wasi'. Sampai wong sumpek wae iso guyu. Jika kita ini sudah objek. Loh, kita ini tidak subjek. Di alam raya ini kita tidak subjek, tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kayak apa sumpeknya kita, tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing mari wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidah. Sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Maka wong sumpek utangnya akeh. Bujur ora percaya, tonggo ora percaya. Oh nak guyu, banter-banter. Karena Allah ku adhaka zat sing mari guyu. Wa abka. Sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nak Allah kepengen nangis, no yo, nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur. Kadang anaknya calonan RT, gue menang, gue ndak. Ngeluhnya apa orang alim misalnya, alim alama, anaknya mau jadi jurumi hara iso. Susah. Kaya raya anaknya jadi pasien, susah. Allah punya cara untuk abega, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesumpek apapun orang yang bisa tertawa, ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang gak terlalu serius mikir agama ini. Bukan karena dablek, enggak. Karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk. Kita gak ditunggoni Kanjeng Nabi, gak ditunggoni Wali Songo, gak ditunggoni para Alawiyin yang dulu. Gak ditunggoni Habib-Habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu Al-Hadi yang memberi petunjuk. Dan sifatnya Allah Ta'ala labida wa ayat entakuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya. Sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman gak ada kiainya, cukup mudin. Kadang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu. Tapi bawaan hidayat, lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang. Niatnya juga nyari uang. Tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Maka kamu enggak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil kiamat. Karena Allah Al-Hadi. Sama. Bok kamu umat, bok weden-wedeni, kowe ku amalem ra mesti ditampa. Nek ora ditampa mlebu neraka. Ngene mulai ngaji ya tenang ae. Tenang, santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi gak bener. Masa ngecap orang mlebu neraka. Kita yang masyarakat aja gak tahu pintunya. Pak kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Lho ya betul. Orang Bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang Bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang Bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah, cerita kiamat. Wah dasarnya kiamat kayak apa. Semua orang diam nangis semua. Orang Bedui enggak. Lebih cerdas. Ini Nabi itu aneh. Cerita kiamat kalau ada tanggalnya ini gimana. Orang nangis semua karena dasarnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan wis. Pantes sedulur nangis dewe-dewe. Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam ya. Ini kalau kiamat gimana ini perjalanan air kemasan saya kan orang mikir. Mikir dewe-dewe gitu. Tapi ini enggak. Orang Bedui cara berpikir tuh enggak. Malah ya Rasulullah mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua loh. Kaget. Karena gak kepikiran.
1: Nabi A'radu anhu, A'radu itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasma'kan. Nabi memang gak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami'a wa kariha. Sebenarnya Nabi dengar itu memang gak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya.
0: Tapi si Arabi ini cerdas, masuk akal kan? Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya, kapan? Kan? Ya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, takarannya orang kan? Kapan? Ya Mas Akom jadi wali enggak, pertanyaannya kan,
1: kapan?

Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama lagi diangin-angin dulu. Bener juga orang ini, saya cerita kiamat kok gak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pintar, tanya balik. Ma'atatalah. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik. Ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai saja. Fawwah ma'atatulah kabiro solatin walasiamin walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Saya enggak menyediakan apa-apa, sholat saya biasa aja, maksudnya standar. Ya kira-kira 5 waktu pas, ya jenis saya lah kira-kira. Walaka firasyamin, dan saya puasa ya standar aja pas. Walakinni uhibbuka ya Rasulullah, tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almar'u ma'aman ahabba, sebagian riwayat anta ma'aman ahabba. Jadi hadis itu populer tuh barokahnya wong desa. Andai kan dia punya etika, maka sowan dulu tanya 4 mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Maksudnya su'ul adab. Tanya gitu kan su'ul. Tapi itu barokah. Akhirnya hadis itu mutawatir. Karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan. Khosoni bidhalika Rasulullah. Khosoni bidhalika Rasulullah. Itu nanti jadi hadis ahadi. Yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang su'ul adab itu ya ada. Karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik, mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi. Karena tanya enggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab, Almar'u ma'aman habba fama farihu bisya'in farohahum bidhalika badal. Mereka enggak pernah senang dengan hadisnya Nabi, sesenang riwayat Almar'u ma'aman habba. Barokahnya Arabi. Makanya saya bagi kiai ini, bedui saya tak pertahankan ila yaumil kiamah. Karena umat ini pernah terbarokai oleh orang apa? Bedui. Subal barokai su'ul adab tadi. Jadi mohon ini supaya majelis ini kan majelisul iktar di Rasulullah, coba terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu yang menentukan alam. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa. Dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis. Mbok kayak apa kamu neror umat? Wah, amal enggak mesti diterima gini-gini. Ternyata ning majelis Bu nangis ya. Mulai ya gitu. Padahal guyu-guyune ngenyek tenane. Daripada apa ya agak-agak meredup orang yang dohirnya beda dengan batinnya. Enggak perlu distatuskan seperti itu. Ya sudah biasa. Jadi nah, fi muqaddimihim imam besar dalam manhaj ini namanya Abdul Hasan apa? Asyadili. Abdul Hasan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini, Beb, saya ini susah, sholat saya tidak mesti diterima Allah, gini-gini, marah. Enggak usah. Kafa bika jaza'an an radiyaka laka ahlan. Sudah kamu ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat, bahwa sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong. Pernah ditakdir sholat sujud ning Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya itu Rabbul Hasanah saat ini kita rasa mikir sholat di tompo taro rasa buat mikir. Kita ditakdir tahu sujud itu hebat. Kafa bika jazaan an rodiya kalaka ahla. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditakdir sujud. Gak perlu ngaji alim alamas, gue sawi ngalor, kidul jalalan, keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu, wah gue tak tetap kewedi. Gak penting paham kamu ini. Karena isra bakat paham. Jadi, Abdul Hasan Asyadzili adalah orang yang, dan itu Al-Hasani ya, dan itu Al-Hasani. Makanya macam-macam, kita yang Al-Husaini sudah kita punya Faqih Muqaddam, punya banyak. Di Al-Hasani yang paling populer di antaranya adalah Abdul Hasan Asyadzili. Beliau itu kalau ngendikan sesuatu itu positif terus. Termasuk itu, ketika ada orang resah, sholat saya diterima enggak. Kata beliau, wes gue yang support mah, ditetir tahu, sujud. Saya itu sebetulnya kadang-kadang nyewiris, wes sholatku tompo tau, tapi saya sangat sadili. Sangat-sangat sadili. Saya enggak pernah berdoa, ya Allah, ibadah kami jenengan terima enggak. Karena takut, kalau doa gitu keterusan itu terus, ditompo orang. Akhirnya keterusan gitu, akhirnya ngenes.

0: Masa orang pernah sujud ngenes? Lama-lama gini setan masuk, apa artinya saya sujud? Ternyata gak diterima. Lho wong kawula kok iskal tentang pernah sujud? Itu kan ibarat gini, kamu ngasih uang sama orang tua kamu. Misalnya ngasih, misalnya Habib Soleh ngasih uang Habib Ali, terus apa artinya tak kasih, kemudian beliau tidak terima kasih, itu kan lucu. Terima kasih, tidak terima kasih, seorang anak ngasih orang tua itu keren. Makanya saya bangga dengan Habib Soleh ketika beliau mengumrohkan Habib Ali, sudah mendaftarkan haji Habib Ali. Gak usah mikir diterima apa enggak. Wes keren, itu sudah perilaku yang keren, yang hebat. Tapi ngeten kayak kula pesen karena Habib Soleh mulai kecil sama saya, sama-sama ngaji di Mbah Mun. Orientasi terbaik saking sunnah nabawiyah gini ku keberlangsung. Terus kula sering belajar tentang kitab-kitab samawi, kitab-kitab sing diriwayatakan beberapa ulama ahli kitab sing pun disaken kalian ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku riyen Nabi Ibrahim niku pertama dadi Khalilur Rahman, kekasih Allah Khalilur Rahman. Niku mergi piyambake nu tersiksa. Tersiksa protes. Terus kadang tiyang saya niku kudu protes. Tapi protes bukan kita demo. Protes itu tidak harus demo, protes. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau yang Tuhan, engkau zat yang begitu penting, engkau zat yang menciptakan langit dan bumi, engkau zat yang memberi rezeki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat. Ini enggak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting mencipta langit bumi, engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia, kemudian mereka enggak kenal engkau. Ini enggak fair. Ini enggak benar. Jadi sering marah. Karena sampean enggak bisa bayangkan kan, apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai itu nang desa enggak dikenali statusnya, diundang lek apa ning dilek itu enggak keren blas. Karena ya sama kan, salah Habib Soleh Alatos muridnya Said Umar menyambamun terus nang desa diundang pening dilek itu kan gak keren blas. Awal dari keren tetap dikenal. Nah kemudian orang itu gak kenal Allah. Makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Jadi cara kiai sarang namanya ini innahu saat temennya kelakuan layah zunu yaktinya nyusano ni ing ingsun nyusano banget karena pakai lam taukit. Innahu saat temennya kelakuan layah zunu yaktinya nyusano banget ni ing ingsun apa sing nyusano an apa sedini kelakuan ula arora ningali ingsun fil ardi ing dalam bumi ahad dan ingung suici yak budu kang nyembah sopo ahad ka ing panjenengan wairi saaliana ingsun. Ya Allah sungguh saya sangat susah karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampean ngenes gak misalnya ada orang melihat saya Umar Hafidz kemudian gak tahu kalau beliau orang alim. Sampean sebagai muridnya ngenes gak? Ngenes kan? Ada orang memperlakukan Mbah Mun tidak tahu kalau beliau seorang alim alama. Kita sebagai santrinya ngenes gak? Ngenes. Nah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang gak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan. Bahkan nyebut saja gak mau. Itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita-kita kan tersiksa mergo dadi duwe. Ora payu rabi. Sing wis payu rabi ora iso wayah. Ya gitu. Macam-macam kesulitan. Itu jadi apa jadi wali itu sudah berat karena orientasinya enggak tentang Allah tapi tentang diri sendiri. Ana sing susah proposal e rego ya Mas Angga. Macam-macam. Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia dianggap gak fair. Masa Allah zat yang begitu penting kemudian mereka gak tahu. Maka awal dari nubuah itu apa? Menaukan, al-iklan. Mempermaklumatkan Allah di alam raya ini. Makanya gak ada Nabi kecuali memaklumatkan diri.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
7: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
6: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
7: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mong 50-70% soko tabur, Pak.
6: NPK Tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
8: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
9: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrik, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bahana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini di acara lebih spesial di hari Sabtu, di weekend ini gitu ya, di tanggal 25 Juli 2026. Nah Sobat Bahana, di weekend ini tuh Bila kembali lagi namanya Sobat Bahana semuanya ya. Setelah 1

minggu ini tuh namanya Sobat Bayarnya setiap pagi diajak ngopi spesial. Dan pastinya Sobat Bayarnya jangan lupa kalau hari itu weekend ya, kesibukan kerja nanti malah lupa weekend gitu ya. Jangan sampai Sobat Bayarnya, karena hari ini tuh hari ya di nanti-nanti gitu ya, akhirnya weekend juga gitu. Nah tapi apa sih rencana Sobat Bayarnya semuanya di weekend ini? Nah boleh banget nih di spill sama Bila, atau Bila ini

itu gak kemana-mana, bisa banget masa dessert-dessert ataupun malah cemilan enak, simple banget dan ngenyangin di dapur aja. Nah Sobat Buana juga bisa banget nih punya rekomendasi masakan simple enak pagi hari ini buat sarapan juga di 085634545445. Nah nanti kan Sobat Buana nanti bila spill deh masakan enak dan simpelnya setelah yang satu ini ya Sobat Buana. Jangan kemana-mana, tetap di BNFM Ngawi.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Lagi-lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll dong. Baca.
1: Apa-apa gitu? Dari depan aja ya, lip-sync-nya di depan ya. Di
2: depan.
0: Belum?
1: Sini aja, karena jangan terlalu. Aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya?
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan ya.
3: Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bin. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, kita suka meeting belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Tanda ini gini ya, Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sambil jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, awal dewe, bisa benua. Nanti apal aku, Mas?
1: Iya, bisa jadi. Mas tak usah nyusul.

0: Wangsung?
1: Apa Wangsung?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih Dek Nen, mergane Dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Teteh.
2: Rasa teko alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini nih. Mau Sobat Buana ya, suaranya agak aneh gitu ya, karena memang dingin dan kebetulan flu juga gitu Sobat Buana. Nah, ini juga pesan buat Sobat Buana semuanya di weekend ini gitu ya. Di angin yang kenceng banget di tiap hari, semoga kesehatannya tetap dijaga ya Sobat Buana. Gak ada yang tiba-tiba sakit gitu ya gara-gara perubahan cuaca juga gitu. Nah Sobat Buana, pola makan dijaga, pola tidur, apalagi pola keluar, pola mainnya gitu ya. Kenapa gitu kalau siang-siang tuh panas sama angin Sobat Buana, tapi gak tahu kenapa Bila tuh ngerasainnya tetap dingin gitu ya. Kalau malam anginnya tetap berhembusan gitu, kalau keluar waduh takut masuk angin tuh Sobat Buana. Nah jadi Sobat Buana semuanya, semoga kesehatannya juga tetap dijaga di weekend ini gitu ya, bisa menikmati weekend sama keluarga juga. Kalau sakit kan malah gak bisa menikmati weekend sama keluarga nih. Nah, maka dari itu Sobat Buana Bila nih punya tips weekend yang nyaman, enak banget di rumah tanpa keluar gitu ya, biar gak terhempas angin yang kencang nih tiap hari. Nah, weekendnya tuh masak simple, cemilan enak, weekend di dapur aja. Kenapa gitu Sobat Buana? Maka masak simple tuh masakan yang mungkin yang hobi masak gitu ya, lihat referensi masakan-masakan di sosial media gitu ya, yang unik-unik, yang bagus-bagus gitu ya, yang mungkin enak dan simple. Nah itu bisa ditiru kayak gitu Sobat Buana. Contohnya gitu ya, bikin gorengan-gorengan crispy-crispy bisa jadi cemilan.

pisang goreng kayak gitu. Terus bisa juga bikin makanan yang nggak biasa, biasanya bikin nasi goreng sayur, habis itu goreng ayam gitu. Nah ini jangan kayak gitu lagi Sobat Buana, bisa banget bikin telur gulung, cireng crispy, atau kentang crispy kayak gitu. Nah itu bisa jadi kesibukan baru di weekend ini bersama keluarga gitu ya. Putra putrinya motongin kentang, ayah bundanya bikin bumbu gitu. Nah itu bisa banget nih buat Sobat Buana semuanya yang udah punya kesibukan weekend juga, atau Sobat Buana punya menu nih masakan simple yang bisa jadi referensi buat Sobat Buana yang lain yang mau nyoba weekend di dapur aja. Boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini di 0856345454545.

0: Ini dia, Aquafiva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
0: Aku

Tante tahu, tante itu nggak sabaran. Tapi kalau mau cari yang sempurna, cari di mana aja?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Halo Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila. Ya tadi udah ngobrol banyak sama Sobat Bahana. Pastinya juga spill gitu obrolan kita pagi hari ini. Kita ya tentang cemilan enak, masakan simple yang bisa kita buat di rumah aja gitu Sobat Bahana, demi menjaga kesehatan tubuh kita juga. Kalau sering keluar gitu ya di kala angin yang kencang ini, di kala cuaca yang tidak menentu, maksudnya dingin panas kayak gitu Sobat Badan, itu bisa banget membuat Sobat Bahana badannya tuh jadi terombak-ambik juga karena angin gitu ya. Nah yang paling simple, paling aman tuh di rumah aja Sobat Bahana. Kita weekend di rumah gitu ya bersama keluarga, apalagi bisa banget nih menu masakan simple. Nih ada juga rekomendasi Sobat Bahana gitu ya, bikin jasuke kak, itu kesukaan keluarga. Wah bener Sobat Bahana, bisa aja belanja jagung manis gitu ya, terus habis itu direbus, terus dikasih susu, keju, terus topping yang lain di sesuai ke selera ataupun kesukaan. Nah itu pas banget sih kalau menurut Bila, malah enak banget gitu ya. Itu juga mengandung karbohidrat gitu ya, mengenyangkan gitu ya. Nah ada lagi mungkin bikin telur gulung. Nah kayak Bila bilang tadi Sobat Bahana, bikin telur gulung isinya tuh bisa sesuai kesukaan juga. Banyak banget sebetulnya Sobat Bahana hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah ataupun masakan simple tapi enak gitu. Nah buat Sobat Bahana yang lain yang punya rekomendasi masakan lagi gitu ya, buat nemenin weekend, nah boleh banget di spill nih buat referensi Sobat Bahana yang lain. Buat Bila juga nih yang rencananya juga weekend gak kemana-mana karena badannya gak enak gitu ya, nah boleh banget di spill aja Sobat Bahana di 085634545. Nah, tapi bilangan kembali lagi nanti Sobat Bahana di sesi kedua ya, bila sesi pertama ini udah selesai.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.